93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya di jam kedua kita ataupun jam terakhir ya pada program Semangat Pagi di hari ini. Tentunya kita sudah masuk di pukul 7:04 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa sekali kita sudah mulai nih memulai aktivitas pagi kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan atau sudah ada yang sibuk dengan komputernya di tempat kerja ataupun dengan file-file kerjanya. Atau mungkin dari responder sudah ada yang mulai belajar ya di pagi hari ini. Atau mungkin lagi dalam perjalanan berangkat kerja ke sekolah ataupun lagi di tempat usahanya ya. Apapun yang responer lakukan di pagi hari ini semoga selalu diberkati dan diberkahi ya responer. Nah tentunya tadi Jojo sebelum closing di jam pertama ada nih memberikan sesuatu ke responer ya, pertanyaan. Kira-kira responer ini termasuk tim mana nih di pagi produktif ini? Tim A alarm bunyi langsung bangun kah? Atau tim B alarm bunyi matikan lanjut tidur? Atau di tim C pasang alarm 5 kali dan semuanya berhasil dikalahkan. Nah kalau dari Jojo sendiri, Jojo ada di tim A sih, alarm bunyi langsung bangun. Apalagi kita ketika dapat jam schedule harus siaran pagi ya, seperti di hari ini. Nah itu Jojo udah setting alarmnya dari jam 4.30. Karena supaya habis bangun kita bisa peregangan dulu, buat tarik nafas, minum, dan persiapan prepare baru berangkat deh di jam 5:30 tentunya. Nah sampai di tempat kerja badan kita udah fresh, udah bisa mau ngapain aja dan udah tahu nih apa yang harus dilakukan pertama kali tentunya. Nah kira-kira responder bagaimana? Masih Jojo tunggu ya. Oke responder, kita masuk lagi ke pembahasan kita ya. Nah kita bakal masuk ke topik intinya nih, yaitu produktif ala anak muda sekarang. Nah responder, zaman sekarang produktif itu bukan berarti harus sibuk 24 jam ya, tapi kita hidup di zaman yang serba cepat ini, di mana notifikasi masuk terus, media sosial terus update, dan bahkan grup-grup WhatsApp kita mulai ramai ya, yaitu pekerjaan atau mungkin tugas yang menunggu. Nah, akhirnya kita merasa harus melakukan semuanya sekaligus. Padahal nih ya, sibuk belum tentu produktif nih responder. Nah, jadi produktif itu berarti kita tahu nih mana yang penting dan mana yang harus kita kerjakannya dengan fokus terlebih dahulu. Nah jadi pagi ini cobain deh kita lakukan dulu satu hal sederhana ya. Yang pertama itu kita tentukan 3 prioritas utama kita hari ini. Nah bukan 10, bukan 20 ya, cukup 3 aja deh, cukup 3 aja. Nah misalnya ya, hal-halnya yang bisa kita lakukan, contohnya nih menyelesaikan tugas kuliah ataupun menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian menyelesaikan pekerjaan utama kita, atau yang ketiga itu olahraga selama 20 menit tentunya. Nah kalau tiga hal itu sudah selesai dan sudah ada kemenangan yang bisa kita rayakan hari ini tentunya. Nah tentunya di pagi hari ini ya responder, tidak perlu menjadi hebat dalam satu hari, tapi jadilah sedikit lebih baik dari dirimu yang kemarin. Nah itulah dia kata-kata dari Jojo di pagi hari ini ya. Paham kalau kata Kak Gem ya. Nah jadi itu ya responder, tentunya di pagi hari ini jangan langsung semuanya diambil, tapi kita tentukan dulu nih 3 prioritas kita, apa yang mau kita kerjakan dan terarah tentunya, karena produktif itu sibuk belum tentu produktif pastinya. Nah terkadang kita sibuk tapi kita nggak tahu nih apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dimulai, saking banyaknya, saking sibuknya, tapi ujungnya apa? Iya, tercecer semuanya, tidak ada yang jelas apa yang mau dikerjakan. Nah justru di pagi hari ini kita ditekankan untuk sibuk namun produktif, yaitu dengan mencari melabeling ya, ataupun mengklarifikasi, memisahkan dulu nih, menentukan mana yang prioritas. Seperti Jojo bilang tadi ya, ada 3 hal prioritas dulu, tentukan mana yang perlu kita kerjakan dan kita ikuti seterusnya. Nah kalau kita konsisten setiap hari seperti itu, maka hal itu bisa jadi kemenangan dalam diri kita tentunya. Nah itu bagi responden semua di pagi hari ini juga, mungkin yang ingin membagikan ceritanya di pagi hari ini ataupun ingin berbagi salam juga dan juga mengirimkan pesan-pesan salam-salam yang sedang berulang tahun juga boleh ya, bisa langsung saja bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita, boleh telepon juga ya di 0811-66-22930. Mana tahu ingin mengudara bareng Jojo suaranya di
frekuensi kesayangan kita tentunya, yang didengarkan oleh se-Indonesia Raya. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan Jojo juga tak bosan-bosan mengingatkan ya, untuk yang jauh, untuk responder kesayangan Jojo yang jauh, jangan khawatir nih, karena kita bisa hadir dan bisa didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, semakin simpel dan mudah kan? Itulah dia kemajuan teknologi zaman sekarang, Responer. Oke, Responer, untuk itu sembari Jojo tunggu salam-salam yang masuk dan juga mungkin pesan-pesannya, jangan kemana-mana ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani Responer di pagi hari ini. Untuk itu, stay tune and enjoy!

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Di harus kabang lo ko malih mana lah hari angi alun antrinya lai.
3: Yo mangau nih kabang tu.
2: Iko ah tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tu se.
3: Oh Allah kalau itu nak paralu nih kabang Nagari do. Kemarilah wakkanlan unik ke Violina asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, di hati ada cinta, di Respon Radio ada kamu, responer yang kami cintai tentunya. Ya, kembali lagi bersama Jojo ya di pagi hari ini. Kita sudah masuk di pukul 7 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Dan sudah dihibur ya, dan diramaikan dengan sebuah lagu. Dengarkan lagu-lagu dari Super Girls berikut ini. Nah, tentunya responer Jojo mau nyapa juga nih sebelumnya untuk seluruh responer ya, mungkin yang ada di Kota Padang Mata Air, yang ada di Lubuk Buaya, Padang kota sekitarnya, tak lupa juga yang ada di Padang Pariaman ya, mulai dari Maninjau, kemudian Parik Malintang, daerah Sikabu, atau mungkin juga ada di Kota Pariaman, Padang Pariaman, di Tanjung Basung, dan tentunya di Lubuk Alung dan di Batang Anai, di mana responer pun terjangkau ya. Tentunya selamat pagi dari Jojo di pagi hari ini. Semangat ya untuk melakukan aktivitasnya. Mungkin untuk para ibu-ibu ya, mami-mami yang lagi masak, semangat masaknya ya. Sajikan masakan yang enak nih untuk keluarga ataupun untuk suami tercinta dan juga untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak muda, yuk semangat-semangat bangun pagi hari ini untuk lebih produktif lagi mengerjakan pekerjaan kita ya. Dan jangan lupa awali dengan doa dan senyuman. Kasih senyuman yang terbaik untuk orang-orang sekitarmu di pagi hari ini ya. Apalagi untuk kerasnya ini, biar semangat juga pagi hari ini tentunya. Oke, responer, di pagi hari ini kita masih melanjutkan topik kita, yaitu tentang bagaimana sih produktif ala anak muda zaman sekarang. Nah, tentunya responer, kita masuk lagi ya, yaitu untuk kita tetap produktif nih. Kalangan muda nih kan biasanya paling banget ya terdistrak ya dengan mungkin terdiksa dengan keberhasilan-keberhasilan orang lain, atau mungkin ih kok dia begini ya, kok dia bisa banget begitu ya. Nah, justru hal-hal seperti itu ya, jika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan menjadikan kita tidak produktif. Kok bisa sih, bagaimana caranya? Nah, yuk kita simak berikut ini. Nah, jadi kita harus stop membandingkan diri dengan orang lain, responer. Tentunya hal ini ya sering banget nih mengganggu produk.

aktivitas anak muda zaman sekarang, yaitu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya nih, buka Instagram, lihat teman liburan, dan buka lihat link LinkedIn ya, teman sudah dapat pekerjaan, lihat media sosial, ada yang bisnisnya sukses, ada yang sudah menikah, ada yang punya kendaraan baru, ada yang sudah mencapai impian baru. Kemudian kita bertanya dalam diri kita, kenapa aku sih belum seperti mereka ya? Apa yang salah sama aku ya? Kok Tuhan gak adil banget? Waduh, itu udah mulai menghakimi diri nih. Kalau sudah melihat sosmed-sosmed ataupun media-media sosial orang lain tentunya. Nah, untuk itu responder kita harus hati-hati ya. Karena kita sering membandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain. Nah, kita melihat hasil mereka tetapi tidak melihat perjuangan mereka. Tentunya ketika orang lain sudah berada di atas, pasti banyak nih rintangan yang mereka lalui. Entah itu jalannya terjal, curam, lewati gunung, bukit, dan lembah ya, kita nggak tahu ya. Dan tentunya kita hanya melihat hasilnya saja dan kita membandingkan diri kita dengan keberhasilan yang sudah mereka capai di pagi hari ini tentunya. Nah, jadi daripada kita sibuk bertanya kenapa aku belum seperti dia, lebih baik kita bertanya kepada diri kita sendiri nih ya, responder ya. Nih, catat. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita bilang, apa yang bisa aku lakukan hari ini supaya aku lebih dekat dengan versi terbaik diriku? Nah, jadi bukan malah kita membilang ke diri kita ya, kenapa aku belum seperti dia ya? Kok dia bisa seenak itu ya? Kok berbeda dengan aku ya? Beruntung banget dia dilahirkan ya. Aduh, semuanya beruntung dilahirkan, responder. Cuman jalannya saja yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang fast track ya. Nah, tentunya jadi di pagi hari ini jangan pernah membandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain ataupun jangan pernah melihat rumput tetangga yang lebih segar ya. Tapi kita lihat diri kita nih, udah sejauh mana kita melangkah dari hari sebelumnya ataupun dari diri kita sebelumnya. Jadi di pagi hari ini Jojo ingin menekankan, tanyakan dalam diri kita apa yang bisa aku lakukan hari ini supaya aku lebih dekat dengan versi terbaik diriku. Nah, itu ya responder ya. Jadi intinya, jangan iri dengan perjalanan orang lain, fokuslah pada jalan kita sendiri karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ingat, punya waktunya masing-masing. Nah, jadi itu ya salah satu untuk kita bisa produktif di pagi hari ini ataupun kedepannya juga ya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain tentunya. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing dan waktunya masing-masing. Nah, jadi gimana nih responder yang mungkin sempat down ataupun insecure di pagi hari ini setelah melihat postingan, aduh aku malas kerja deh, aku gak kaya-kaya. Nah, ingat jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Untuk itu responder semua, masih Jojo tunggu juga ya. Mungkin setelah mendengarkan ini pengen, Bang Jojo aku mau ngasih ini nih, mau ngasih pendapatku juga. Boleh nih langsung aja di 0821-5566-8003 atau boleh juga di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Nah, untuk itu, sembari menunggu salam-salam ataupun pesan-pesan yang masuk, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo. Kita dengarkan dulu ada Bang Bang Bang dari Big Bang spesial di pagi hari ini.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita ya, yaitu tepatnya di pukul 7 lewat 37 waktu Indonesia Barat. Itu berarti perjumpaan kita di pagi hari ini sekitar kurang lebih 30 menit ya untuk program Semangat Pagi di hari Selasa ini. Nah, tentunya responer, kita langsung saja lanjut ya pembahasan kita. Jadi ada nih bekal untuk responer semuanya di pagi hari ini untuk sebelum memulai hari, dan mungkin ada yang sudah memulai hari juga ya. Nah, jadi sebelum kita memulai hari kita, Jojo bakal bagikan nih, kasih 3 bekal sederhana untuk responer di pagi hari ini, yang tentunya itu untuk tetap produktif. Yang pertama, pikiran selalu positif ya. Jangan mulai pagi dengan berkata, aduh hari ini pasti capek, aduh hari ini pasti aku harus ngadepin dia lagi. Nah, tapi ganti dengan, hari ini mungkin tidak mudah tapi aku akan menghadapinya. Yang kedua, satu target utama. Tentukan satu hal yang benar-benar harus selesai hari ini, dan jangan terlalu banyak target sampai akhirnya tidak ada yang selesai ya. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Kita sering mengejar apa yang belum kita punya sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Jadi, ketika kita masih bisa bangun pagi, masih diberi kesempatan untuk mencoba, dan juga masih punya orang-orang yang peduli, itu semua sudah menjadi alasan untuk bersyukur di pagi hari ini ya, responder. Nah, jadi di pagi hari ini ada motivasi untuk responder semua ya. Pagi adalah kesempatan baru, kesalahan kemarin tidak harus menentukan cerita kita hari ini ya, tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua di pagi ini yang sedang merasa tidak bersemangat, yang menghadapi banyak masalah, dan mungkin yang sedang mengejar cita-cita tapi merasa jalannya terlalu panjang, nih responder, kamu tidak gagal hanya karena perjalananmu lebih lambat dari orang lain. Tetapi kamu tidak tertinggal juga ya, hanya karena temanmu sudah lebih dahulu sampai di titik finishnya. Dan kamu tidak harus selalu kuat juga setiap saat. Tentunya tubuh kita membutuhkan istirahat. Jadi istirahat boleh ya, menangis juga boleh, dan merasa lelah juga boleh. Tapi setelah itu bangkit lagi. Karena mungkin hari ini belum menjadi hari terbaik kamu ataupun terbaik kita, tapi siapa tahu saja justru hari ini adalah hari ketika semuanya mulai berubah. Jadi jangan takut memulai dari hal yang kecil ya. Semua pencapaian besar pernah dimulai dari satu langkah yang sederhana. Nah, itulah dia responder ya, untuk tetap produktif di pagi hari ala Gen Z ataupun ala anak muda saat ini. Yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua juga, jangan lupa bersyukur. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tetap produktif, selalu prioritaskan apa yang ingin kita kerjakan. Dan jangan semua kita kerjakan tapi ujung-ujungnya tidak ada yang berhasil ataupun jadi mangkrak. Nah, jadi di pagi hari ini sudah banyak banget ya kita berbicara mengenai bagaimana sih produktivitas kita untuk tetap produktif di pagi hari ini. Dan semoga semuanya bermanfaat ya untuk responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis, jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yuhu, ada Baby dari Justin Bieber dan tentunya sudah mengantarkan kita ke penghujung jam terakhir kita Respona di program Semangat Pagi ya. Dan Respona tidak terasa sudah 2 jam ya kita lewati bersama dari pukul 6 pagi tadi sampai sekarang nih. Untuk itu kita sudah bicara tentang bagaimana ya memulai pagi dengan lebih produktif, bagaimana melawan rasa malas dan juga gimana ngatur prioritas dan gimana juga berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tentunya ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa program ini selesai. Aduh, sedih banget ya. Tapi jangan khawatir karena musik Semangat Pagi akan hadir di esok kembali tentunya. Dan untuk itu jangan cuma punya rencana aja nih, tapi mulailah bergerak ya di pagi hari ini. Karena satu langkah kecil hari ini jauh lebih berarti daripada 1000 rencana yang hanya disimpan di kepala. Untuk kamu yang berangkat kerja, semoga pekerjaannya lancar ya. Dan untuk responer yang sekolah dan kuliah, semoga ilmunya bermanfaat. Dan tak lupa juga untuk responer yang membangun usaha, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Dan buat responer juga yang sedang berjuang mengejar mimpi, jangan menyerah. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, tetapi setiap langkah yang sudah dilakukan sedang membentuk masa depan kita tentunya. Untuk itu Jojo pamit. Undur diri dari program Semangat Pagi di hari ini, tetap semangat, tetap sehat, tetap positif dan rendah hati tentunya. Jangan lupa juga bahagia. Untuk itu selamat menjalani harinya ya responer di pagi hari ini, bangun paginya, bangun semangatnya, bangun juga masa depannya. Sampai jumpa di program Semangat Pagi esok hari dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responer selama 2 jam ke depan. Yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu siapa nih dengan kakak-kakak cantik ya jeng. Untuk itu stay tune terus ya untuk mengikutinya. Dan sebagai lagu penutup di jam terakhir kita ini pada program Semangat Pagi ada The Chanchuters yang berjudul Main Serong. Untuk itu see you and bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Hai. Hai Dila, selamat pagi.
1: Hai.
0: Selamat pagi responder semuanya.
1: Selamat pagi responder semuanya. Gimana kabarnya di hari ini?
0: Betul sekali. Kita berharap semuanya
1: sehat selalu ya.
0: Kabarnya juga baik.
1: Karena debunya tuh tambah lama tambah tebel ya.
0: Masih kabut ya.
1: Jadi Dila berharap semoga responder tetap sehat selalu dan selalu pakai maskernya dimanapun di luar rumah ya kak ya.
0: Betul sekali. Jadi buat responders di pagi hari ini yang sudah beraktivitas, jangan lupa juga untuk sarapan ya.
1: Iya.
0: Minum air putih yang cukup, yang beraktivitas di luar rumah harus pakai masker.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kabut ya yang masih ada khususnya di Padang Pariaman.
1: Betul.
0: Kota Padang juga ya di sekitarnya. Jadi kita juga harus terus menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita.
1: Betul sekali.
0: Wow, tentunya kita hadir saya ya. Cila dan juga
1: Dila di hari Rabu di hari Selasa 15 September 2026.
0: Betul sekali, kita hadir untuk menemani responder semua di program
1: Ruang Pagi.
0: Betul, kita nemenin sampai jam 10 pagi nih responers.
1: Iya. Tentunya dengan beberapa cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang cukup lekat ya bersama responers mungkin ya,
0: ya
1: kak, yang bakal kita bagikan dan bakal sampaikan nih.
0: Jadi kita pengen responders juga boleh memberikan komentarnya, tanggapannya, karena kita akan membahas satu topik yang cukup familiar ya, yang mungkin sering kita lakukan, sering kita alami juga ya, ataupun mungkin juga sering kita lihat, saksikan di kehidupan orang-orang.
1: Betul sekali.
0: Ya, kira-kira apa nih topik yang mau kita bawa di pagi hari ini, Dil?
1: Jeng jeng jeng. Yaitu ada, pernah gak sih kita di dalam kehidupan merasa sulit gitu, merasa cukup gitu kan, padahal semuanya udah ke backup, semuanya udah dikasih, semuanya udah selesai, udah lancar, tapi
0: nah
1: mungkin di malam hari masih mikir kayak gini,
0: gimana
1: itu yang aku lakuin udah bagus gak ya, udah perfect gak ya, udah cukup gak ya rasanya gitu.
0: Ya jadi kayak sulit banget kita ngerasa cukup gitu, apa yang ada
1: apa yang
0: di
1: ada.
0: Diri kita, di hidup kita, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita lakukan ya Dil ya.
1: Iya.
0: Masih berpikir kayaknya kurang perfect deh.
1: Iya kayaknya kurang perfect, kayaknya kurang ini deh.
0: Kayaknya kurang have deh.
1: Iya kalau itu yes ya. Ya Allah kayak kalah hamba gitu.
0: Iya iya iya, jadi gimana?
1: Seperti itu ya kan kak ya, kayak kurang, ada aja gitu yang kita pikirin, kurang, ini kurang gitu. Kita merasa tidak cukup, padahal udah di backup, semuanya udah di backup. Tapi mungkin kayaknya ini adalah hal yang selalu ya, mungkin bukan selalu tapi adalah problemnya ini di kehidupan responders kita.
0: Kalau bahasa anak Gen Z adalah pokoknya.
1: Adalah pokoknya, iya. Jadi tentunya buat teman-teman kita, responder-responder kita yang mungkin merasa cocok nih dengan tema kita di pagi hari ini, boleh banget ya bergabung bersama kita dan sharing-sharing pengalamannya di kontak kita nih di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300.
0: Dan kita juga lagi live TikTok nih di akunnya Respon Radio 93,0 official, jadi boleh banget untuk bergabung menyapa kita di pagi hari ini.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Kita juga pasti akan senang ya dan semakin semangat.
1: Tentunya bakalan ngasih beberapa tips and tricks-nya juga
0: si paling tips.
1: Iya si paling tips, ya gak apa-apa. Kita kan belajar, sama-sama belajar, berbagi pengalaman dan terus kita pelajari dan ambil yang baik-baiknya.
0: Betul sekali. Nah responers di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung ya di live TikTok kita. Ada Bang Alvan, pengen deh disapa di udara. Ayo kita sapa nih.
1: Halo Bang Alvan.
0: Hai Bang Alvan, thank you sudah join di pagi hari ini ya. Udah menyapa kita juga. Selamat pagi semuanya. Ada Pak Capua juga yang sudah bergabung. Hai. Boleh banget ikutan pagi hari ini. Berikan komentarnya, tanggapannya, kenapa kita ngerasa sulit banget kayak gue udah cukup gitu ya.
1: Aku yang kurangnya apa gitu.
0: Gitu ya. Kenapa alasannya menurut responders itu apa gitu. Boleh di langsung di komen ya, atau di WhatsApp juga boleh dikirim. Mau telepon pun juga boleh ya, kita dengerin curhat atau kisah atau tanggapan komentar responder semua. Mungkin bukan responder, teman kali ya.
1: Iya, teman kali.
0: Melihat teman, ini teman gue kenapa rasa enggak cukup, padahal dia udah punya
1: sharing, ya,
0: udah punya mobil 5 gitu ya misalnya.
1: Tapi ada aja gitu. Kita bukan ngomongin orang ya hari ini, cuman kayak berbagi pengalaman aja.
0: Kita belajar, belajar dari pengalaman orang kan enggak masalah. Iya, kenapa harus kita yang melalui dulu gitu ya.
1: Bukan berarti pengalaman orang itu jelek ya, cuman kayak

0: di New York, di Amerika Serikat. Ya, kita senang sekali pastinya yang ada di Korea. Hai teman saya di Korea.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요 여러분. 감사합니다.
1: Dan tentunya mungkin kayaknya bisa ngeluarin unek-unek yang di malam hari itu ya bersama kita di hari ini. Kenapa kita sulit merasa cukup?
0: Ya.
1: Itu adalah hal yang selalu dipertanyakan di malam hari.
0: Why?
1: Jam gitu ya. 12 ke atas lah gitu ya kan.
0: Jadi memang kalau udah overthinking di jam-jam segitu tuh
1: rawan banget
0: ya. Dan kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Walaupun memang sebenarnya orang tua juga ya mengalami itu, ketakutan, kekhawatiran, itu pasti kecemasan.
1: Betul.
0: Apalagi tanggung jawab ya yang harus dikerjakan, dilakukan. Itu udah pasti. Tapi rata-rata kebanyakan anak-anak muda tuh ya takut, khawatir masa depan, tapi, overthinking.
1: Pernah lewat di FVP TikTok tuh.
0: Gimana?
1: Ada loh yang suka HRD yang suka bilang, yang ngasih tip and trick untuk kerja tuh. Katanya tuh kan kayak gini, Kak. Kita tuh sebenarnya anak muda ini jangan terlalu berlomba-lomba banget buat sukses di umur 20, karena untuk orang sukses itu ya rata-rata di umur 30 atau 40 gitu. Kalau di umur 20 itu alangkah baiknya menikmati perjalanan, jangan terlalu dipikirkan kurangnya apa, dan juga merasa belum cukup, belum cukup finansialnya, gak apa-apa. Karena di umur 20 itu kita baru menata, baru gak usah buru-buru katanya. Karena di umur 30 baru kita bukan harus bisa sih, tapi udah bisa untuk memiliki atau udah merasa cukup dan tentunya udah kayak ya istilahnya orang have lah, bukan orang have banget tapi ya kayak di umur 30 itu kita yang udah di
0: karir udah ada ya, yang pekerjaan tetap
1: dikatain gitu ya. Udah sukses gitulah ya.
0: Karena sukses itu kan setiap orang beda-beda, definisi orang. Sukses kamu menurut kamu gimana? Ketika gue punya 5M belum tentu dia punya definisi gue enggak. Sukses gitu. Kalau gue udah punya keluarga yang harmonis
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Udah punya pekerjaan, udah punya anak misalnya gitu. Dan hari-hari yang saya jalani baik-baik aja. Jadi beda-beda setiap orang kalau sukses ya.
1: Dan tentunya kakak itu pesan kalau buat Gen Z jangan takut buat
0: melangkah
1: tuh, buat jangan takut kalau kita tuh merasa ketinggalan. Karena sukses itu dihitung itu dari umur 30 katanya.
0: Standarnya.
1: Karena memang sosial media kan menawarkan banyak anak-anak yang masih di bawah 15 tahun sudah sukses.
0: Sudah bisa menghasilkan duit, ya. Followersnya banyak.
1: Yeah.
0: Itu kan dari sosial media yang kita lihat dari dunia ya, di berbagai macam daerah kota gitu dan kita ngerasa, wah kok gue yang umur segini tuh kok belum apa-apa gitu. Jadi semacam tuntutan tekanan lah buat kita yang melihat orang kok bisa di umur ini udah bisa banyak bahasa, punya karir gitu ya. Kita gini-gini aja gitu.
1: Karena kalau di umur 20 masih dikasih kesempatan untuk mencoba, kita harus mencoba. Jangan pernah ngerasa gagal ya di umur 20 karena ya tadi kata konten kreator tadi, karena kita tuh di umur 30 lah standarnya kalau untuk sukses itu kan.
0: Betul, jadi memang kembali lagi ke kita. Nah kalau mungkin kita menyadari, wow gue belum ngerjain apa-apa, ya udah dimulai. Bukan berarti kita menyerah gitu.
1: Tunggu aja lah umur 30.
0: Tunggu aja lah umur 30. Tapi selagi misalnya memang dia masih bisa, dia punya kapasitas, potensi. Maksudnya punya kesempatan untuk melakukan itu, kenapa enggak? Kenapa harus nunggu tua dulu 30? Belum tentu kesempatan itu bisa datang dua kali.
1: Betul sekali.
0: Ya
1: enggak
0: sih?
1: Jadi kita di umur 20 itu dikasih kesempatan buat ngerjain itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa wah di umur segini kok gue belum jadi apa-apa, ya udah nggak apa-apa, jangan menyerah gitu ya. Kamu mulai berani untuk keluar dari zona nyaman.
1: Betul sekali.
0: Gitu. Walaupun kita udah umur 40-an, 30-an gitu belum apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Karena hidup itu bukan perlombaan.
1: Betul
0: ya nggak
1: sih? Kuncinya itu jangan takut tertinggal.
0: Nah gitu. Jadi banyak kesempatan waktu asal kita mau menjalani itu.
1: Betul sekali.
0: Kalau kita udah merasa tertinggal tapi kita diam aja ya sama aja.
1: Ya sama aja, ngapain
0: gitu. Lu harus nunggu 30 tahun tapi kesempatan di depan kamu terus kamu ngambil. ngapain gitu harus nunggu, enggak kata orang 30 tahun baru kita jalani gitu ya, ngapain lu

0: harus nunggu kalau ada kesempatan itu, ada peluang itu. Belum tentu di umur 30 udah ada gitu ya. Jadi mungkin konsepnya seperti itu ya, maksudnya konten kreator itu seperti itu. Bagi kita yang merasa tertinggal, jangan down, jangan tapi down. Harus bangkit, harus berani gitu. Jangan jadi alasan buat kita, aduh gue gak bisa nih karena dia udah gini. Bukan jadi alasan patokan. Enggak, saya gak bisa 20 tahun mengejar karir, saya umur 30 tahun aja baru mengejar karir. Nah, bukan itu konsepnya ya, ntar salah ngerti. Karena orang bakalan salah ngerti apa yang kita sampaikan.
1: Kalau
0: gitu,
1: kita gak bisa menelaah apa yang disampaikan oleh content creator ataupun kita di hari ini, kita bakalan salah paham ya.
0: Ya kan? Betul sekali.
1: Dia juga itu sih.
0: Wow. Oke, responders, kita menyadari dan kita pasti percaya di pagi hari sangat menakjubkan ya. Dan pagi yang cerah. Kalau gitu kita dengerin Sheila on Seven ya, pagi yang menakjubkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: dari
1: ATF.
0: ATF ya.
1: Teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Jujurlah saja denganku.
1: Ayo siapa nih yang punya teman tapi mesra
0: ya. Tapi enggak zaman loh TTM tuh bahasanya lagi.
1: Apa tuh?
0: Bahasanya lagi just friend.
1: Oh, kayaknya udah enggak deh just friend.
0: Enggak.
1: ATS.
0: ATS, ATS juga just friend. Banyak deh. Banyak deh beda, istilah-istilahnya Gen Z.
1: Beda tahun, ini. Beda sebutan. Betul, beda zaman, banget. Beda ini ya, bahasa gitu ya. Aduh.
0: Betul banget.
1: Tapi gak apa-apa karena kita gak fokus di ATF.
0: Iya
1: ya,
0: karena
1: di...
0: kita fokus sama topik kita tadi.
1: Iya betul. Nah buat responnya mungkin yang pernah mengalami gitu ya. Sempat berpikir gitu ya. Kenapa ya gue gak ngerasa cukup gitu.
0: Iya.
1: Sulit banget. Apa sih? Kayak sulit banget menerima semua apa yang terjadi di hidup gue gitu. Kayak nyataan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang ada. Ya gue gak apa-apa. Udah ada 5 mobil gitu ya. Iya, udah cukup,
0: udah cukup
1: gitu. 50 rumah udah cukup gitu ya.
0: Udah banyak properti udah cukup gitu.
1: Kita susah tuh terima kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Masih kurang gitu ya.
0: Iya, kayak hawa nafsunya tuh masih ada gitu kan. Nafsu untuk memiliki lagi itu masih ada.
1: Iya gitu. Itu contoh ya. Tapi ada orang-orang yang ngerasa aduh kayaknya kalau misalnya gue harus lulus S3 gitu ya, kayaknya oke nih gitu ya.
0: Jadi skopus berjalan.
1: Padahal ekonomi, in this economy,
0: iya, in this economy.
1: Kan, gak memungkinkan gitu loh. Jadi kayak memaksa,
0: iya.
1: Memaksa sesuatu gitu. Sebenarnya gak apa-apa kita bermimpi, itu kan gratis. Tapi kalau kita memaksa, ya menuntut. Bahwa gue gak mau tahu bapak mama gue harus ambil S3 sedangkan
0: bapak mama aduh,
1: susah ya ampun, cari duit
0: Allahumma, udah gitu ya. Tangan
1: tapi kalau dikomunikasikan dengan baik ya gak apa-apa disampaikan aku pengen nih pak ma kalau ada rezeki ya gak apa-apa sih gitu ya. Tapi kalau kita maksa ya sebagai anak gitu, gue gak cukup S2 mak gitu ya. Harus ambil S3 sedangkan bapak mama sabar ya nak. Gak bisa, harus sekarang mak.
0: Itulah namanya. Wah. Gak pernah merasa cukup.
1: Gak boleh gitu, itu contoh
0: merasa belum puas ya.
1: Atau mungkin ada hal yang lain misalnya dari responders gitu ya. Yang pernah mengalami atau melihat gitu, menyaksikan ke orang-orang gitu. Apaan sih teman nih kok gak bersyukur gitu, gak ngerasa cukup. Ada aja yang dia pengen gitu ya.
0: Boleh banget gabung bersama kita ya.
1: Ya boleh banget, boleh
0: dan gabung. Dan tanggapannya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930.
1: Ya boleh juga join langsung ya di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan langsung di komen, ditanggapi topik kita pagi hari ini. Karena kita akan nemani sampai jam 10 pagi nanti. Ya
0: iya.
1: Masih jauh gitu ya. Jadi boleh banget yang belum bergabung langsung bergabung. Yang lagi dengerin kita di streaming ya. Sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan dan pastinya di sepanjang hari ini boleh lancar untuk beraktivitas.
0: Nah kali ini udah gabung bersama kita ada Bang Pacapua yang kasih tanggapan nih.
1: Hai Pacapua.
0: Katanya jangan pernah berhenti melangkah. Lebih baik kamu ditertawakan namun tetap berjuang, bukan diam jadi pecundang. Aduh. Ngena banget ini ya kata-katanya di hari ini.
1: Ya betul sekali. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang sulit untuk merasa cukup, kamu pernah gak sih Dil? Pernah berpikir gitu ya. Pernah berpikir tuh pergi. Kenapa kita merasa sulit gitu ya? Sulit untuk merasa cukup gitu.
0: Iya itu tuh karena Dila sering ngerasa kayak kita tuh berhenti gitu. Kayak kita tuh merasa tertinggal. Pernah bilang kayak gimana ya, kan gebiar ya kan ya. Jadi ngelihat teman-teman udah pada kuliah, udah pada ini. Jadi Dila tuh kayak aduh juga pengen deh kayak gitu. Padahal Dila kan kemarin-kemarinnya gak ngambil hal tersebut. Gak ambil kuliah dan dan pengennya tuh kayak ya udah kan ini juga demi ego ya karena orang tua juga belum mencukupi banget. Alhamdulillahnya Dila ngambil sisi positifnya karena awalnya kan ini merasa gak cukup nih karena merasa tertinggal dari teman-teman. Akhirnya ambil posisi positifnya karena bekerjalah di sini dan dapat teman-teman juga kan. Jadi Dila juga nganggap kayak gini. Akhirnya Dila punya statement kayak gini. Ya udah sih enggak kuliah kan udah kerja, udah ngasilin duit sendiri gitu kan. Dan akhirnya kuliah juga bisa sekarang. Iya, kan?
1: Alhamdulillah ternyata alhamdulillah bisa ya.
0: Nggak perlu kayak apa ya? Nggak perlu kita tuh kayak membanding-bandingkan diri lagi.
1: Iya.
0: Aku nggak apa-apa kok tertinggal kan. Asalkan dikasih jurusan yang sesuai aku banget, yang aku minta banget mah nggak apa-apa gitu kan. Karena Tuhan tuh ada aja jalannya kan kak gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi ya Dila ngambil. Walaupun Dila awalnya down dan bilang aku tertinggal dari teman-teman, tapi akhirnya menemukan jalannya, melihat cahayanya.
1: Wow, luar biasa loh responders. Mungkin responders juga pernah mengalami hal yang sama seperti Dila ya. Ada momen-momen kita putus asa, pengen mencapai cita-cita, misalnya jadi dokter, pengen kuliah jurusan dokter gitu ya. Tapi karena gak mampu, tapi tiba-tiba ada momen-momen rezeki datang gitu ya.
0: Kayak
1: beasiswa, ada kesempatan gitu, lulus, ikut tes dan segala macam. Makanya kita bisa mencapai itu. Nah, aku salut gitu ya. Ternyata pas Dila bilang bahwa ya ternyata Tuhan kasih jalan
0: Walaupun udah gagal di yang pertama, coba lagi.
1: Gagal waktu tes ini ya, polisi ya. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik ya, Dil.
0: Kalau kata Tuhan sini aja Dila gitu kan. Ini udah dilihat ini jalan-jalannya nih menuju radio nih. Nah. Nih. Sampailah di sana gitu kan. Tinggal jalanin aja Dila gitu kan.
1: Iya, betul. Intinya kita minta petunjuk ya sama Tuhan, sama Sang Pencipta kita supaya dikasih jalan, solusi, dikasih hikmat kayaknya. Bukan di sini deh.
0: Iya. Kurang-kurangilah untuk merasa tidak cukup itu. Kita selalu ngelihat ngelihat apa yang kurang. Kita tuh harus ngelihat ke bawah ya. Tapi ya diambil hikmahnya. Jangan dibuat kayak merasa aduh gagal banget, enggak deh.
1: Iya, betul.
0: Kita nyari yang kayak ini gagal nih, tahun lagi coba lagi gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi harus dapet gitu.
1: Tapi memang benar sih gitu ya. Kita enggak boleh menyerah gitu ya. Seperti Dila gagal lalu dia bisa dapat jalan gitu ya, solusi bahwa sepertinya memang bukan di sini. Akhirnya dapat kesempatan untuk bekerja terus
0: sambil
1: ternyata kuliah juga bisa. Wow, luar biasa. Mungkin banyak juga ya responders dari kita yang tiba-tiba dapat klik gitu ya. Kayaknya saya bukan di sini nih. Walaupun di awal kita pengen di sini sebenarnya gitu ya. Atau mungkin ada yang nganggur dulu.
0: Ada yang belajar dulu.
1: Belajar dulu.
0: Nah, ada yang cari pengalaman dulu banyak.
1: Wow, luar biasa loh. Nah, buat responders yang pengen membagikan tanggapannya boleh langsung ya ke live TikTok kita. Kita senang ada beberapa juga yang sudah bergabung, ada Dwi ya. Ada Pak Capua juga, ada Bang Alvan yang masih stay di pagi hari ini, ada Ifla ya.
0: Kak Ifla
1: di pagi hari ini. Oke, ada semuanya juga, Silo ya. Dan nanti kita akan bacain tentunya ya komentar atau tanggapan responder semua di pagi hari ini yang sudah bergabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Kita dengerin lagu Senorita nih, salah satu responder kita ya.
0: Iya, Bang Alvan.
1: Oke, Bang Alvan.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, Sahabat Jadi Cinta dari Zigaz ya, yang sudah ya kita putarkan di pagi hari ini. Waduh, waduh, waduh.
1: Luar biasa, lagu yang cukup bikin kita semangat ya.
0: Iya, semangat-semangat dikit ya, semangat-semangat membara. Karena kita ngerasa, aduh kita cuma teman lagi gitu.
1: Sadar diri.
0: Jadi tambah semangat gitu, aduh.
1: Aduh, ya ya ya, ya. Memang sadar diri itu penting ya, responder semua gitu. Kalau kita tidak bisa memaksakan keinginan kita, maka kita akan mundur perlahan seperti lagunya Nyoman Paul. Kembali saja.
0: Betul.
1: Oke, wah thank you banget semuanya responders ya yang sudah bergabung di pagi hari ini, baik di live TikTok kita maupun di streaming kita. Di pagi hari ini ada Uda Jess ya yang lagi dengerin kita, yang saat ini lagi di luar negeri.
0: Waduh ya.
1: Katanya di Paris sepertinya masih berkabut.
0: Betul,
1: oke kita doakan ya semuanya aman.
0: Kakak tahu nggak Paris itu di mana?
1: Ah tahu.
0: Di mana?
1: Singkatan itu kan?
0: Iya Pariaman sekitar.
1: Iya Pariaman sekitar. Oke kita berharap semuanya aman ya, dilindungi sama Allah ya yang Maha Kuasa. Jadi buat kita juga harus menjaga diri kita, jaga kesehatan kita, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup ya, makan yang sehat, gak boleh sembarangan, vitamin ya diminum,
0: kurang minum es ya,
1: karena
0: di sini panas, tapi gak ada mataharinya.
1: Dan di kontak juga sudah ada yang bergabung, ada main, kayaknya masih mengetik ya,
0: masih mengetik. Nanti kita tungguin
1: lagi
0: aja
1: dulu. Apa namanya merangkai kata-kata untuk membagikan komentarnya atau tanggapannya di pagi hari ini. Dengan, ya
0: cerita kita tadi
1: iya
0: ya.
1: Betul, kita masih mengajak responders tentunya ya untuk bergabung karena kita masih membahas tentang kenapa kita sulit banget merasa cukup. Hayo kenapa
0: Ya, tentunya masih banyak ya beberapa apa sih opsi-opsi lainnya yang membuat kita tuh berpikir seperti itu ya. Kakak pernah nggak sih pernah lupa untuk menghargai apa yang kita sudah miliki?
1: Iya, sering itu malah. Kita hidup aja hari ini tuh udah harusnya bersyukur.
0: Iya.
1: Gitu, tapi kita masih lupa gitu ya dengan apa yang kita miliki. Gitu, iya. Ada keluarga yang sayang sama kita. Kita ngerasa, aduh kok aku kayak gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang peduli sama aku. Padahal kita aja yang gak pernah terbuka.
0: Betul.
1: Gitu ya. Yang gak pernah sharing gitu ya cerita apa yang kita alami. Makanya orang tua kita atau keluarga kita gak tahu kan gimana mereka bisa memberikan apa namanya mungkin mendukung kita, mensupport kita kalau mereka nggak tahu apa yang kita alami.
0: Iya.
1: Nah, jadi harus ada keterbukaan dari diri kita terlebih dahulu.
0: Iya. Tentunya kadang kita tuh terlalu fokus ya dengan apa yang belum ada sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah kita punya gitu.
1: Betul.
0: Mungkin hal kecil dan sederhana itu adalah nikmat buat kita, tapi kita selalu melihat standar TikTok lah.
1: Iya.
0: Orang lain lah, teman-teman yang udah sukses lah.
1: Betul. Gitu. Kadang kita lihat dari TikTok kan, aduh kok mereka bisa kaya ya.
0: Iya, kok mereka punya pasangan ya.
1: Iya lagi, kok mereka hidupnya aman-aman aja gitu lah. Kita kan gak tahu.
0: Iya gak tahu.
1: Itu di
0: kan
1: belakangnya
0: hanya, gimana?
1: 5 menit atau paling lama ya 5 menit gitu ya. 1 menit, 2 menit gitu ya. Itu kan hanya sekilas gitu ya hidup mereka yang mereka sharekan. Belum tentu 24 jam.
0: Iya itu, dan itu juga diedit.
1: Betul sekali. Jadi balik lagi fokus kepada diri kita ya, fokus kepada keluarga kita, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Mungkin dari situ kita bisa merasa bahwa oke, gue cukup gitu. Nah, jadi responder semua yang mungkin punya komentar tanggapan yang lain boleh langsung cus ya di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official atau melalui WhatsApp. Call juga boleh atau voice note juga boleh, WA juga boleh di 08116622930.
0: Iya, betul sekali. Dan untuk itu sebelum ini kita udah berada di penghujung jam pertama juga dan tentunya kita akan kembali lagi di jam kedua dengan beberapa cerita-cerita lainnya dari responders kita. So untuk itu satu lagu dari Indra Lesmana,
1: Terjadilah Kehendakku.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai, hai kita hai. Kembali lagi nih di jam kedua di program Ruang Pagi tentunya.
1: Iya,
0: ya, ada Cila
1: dan juga Dila juga. Mm-mm. Udah disuguhin dengan satu lagu dari Ivan Sepentin ya.
0: Iya.
1: Yang telah merelakanmu.
0: Oke, sudah ada yang merelakan. Oke, pasti setiap kita punya sesuatu yang kita relakan.
1: Betul.
0: Yang kita korbankan. Mm-mm. Gitu. Mungkin ada yang mengorbankan karirnya. Mm-mm. Demi keluarga, yeah. Ada yang mengorbankan mimpinya. Mm-mm. Demi keluarga juga, ya. Ada yang merelakan atau mengorbankan waktunya, mm-hmm, untuk masa depan, mm-hmm, dan segala macam, merelakan masa kecilnya ya, mm-hmm, ya untuk masa depannya.
1: Betul.
0: Untuk mengejar cita-citanya, mm-hmm, itu ada ya. Jadi setiap kita punya sesuatu yang kita korbankan dan sesuatu yang kita relakan, mm-hmm, baik itu waktu, tenaga, pikiran, mm-hmm, ya orang-orang yang di sekitar kita, mm-hmm, dan segala macam.
1: Betul. Mm. Ya stop lah ya untuk merasa tidak cukup itu ya, ya kak ya.
0: Betul.
1: Karena udah banyak yang kita relakan, udah banyak, iya, yang kita korbankan. Jadi kalau udah berada ya, mm-mm, udah cukup semuanya.
0: Mm-mm.
1: Satu aja, syukuri lagi ya.
0: Betul, ya, kan? Intinya you bahagia. Mm-mm. Ya kan, kalau orang sebenarnya ini sahabat-sahabat aku sih, mm-mm, bahasa mereka, mm-mm, enjoy your life.
1: Yes, enjoy your life.
0: Ya, di pagi hari ini kita masih menunggu ya, masih setia pastinya untuk menemani responers. Tuh. Ada masih matupang di live TikTok, mm-hmm, ada Lutfan juga ya, mm-hmm, scream ya, mm-hmm, pagi katanya, oke, okay. Ada juga Dean yang masih setia. Ya, mm-hmm. Di pagi hari ini boleh ikutan langsung ya, mm-hmm, topik kita pagi hari ini. Yang belum join, yang belum bergabung boleh.
1: Ada Bang Alex itu.
0: Oke, okay, Bang Alex ya. Kalau Bang Alex bilang putar dulu Mama Papa Larang,
1: mm, nantilah.
0: Dari Judika, oke, okay, mm-hmm, nanti kita akan putarinnya. Ada Bulls, oke, okay, mm-hmm. Apa, bahas apa nih Bulls? Kayaknya kita itu beda planet deh Bu.
1: Katanya Kak,
0: katanya oinan di lakang maka oi katanya.
1: Kok dibilang maka sih?
0: Oh, kenapa? Oh,
1: wah.
0: Gak apa-apa, okay, gak apa-apa. Ntar nanti kecilin aja volumenya ya, sayangnya.
1: Nanti dikecilin.
0: Thank you udah join ya Bulls di pagi hari ini.
1: Tadi ada tanggapan dari Bunda
0: apa
1: Dua
0: tuh?
1: Putri, mm-hmm, di WA. Kita cek dulu nih WA kita.
0: Iya, di pagi hari ini ya kita cek, mm-hmm, ada Bunda Dua Putri yang memberikan komentarnya. Kira-kira apa deal?
1: Mm-hmm. Pagi, Nak Cila, mm-hmm, dan Dila. Kalau menurut Bunda,
0: yeah,
1: tanggapan tentang kenapa kita merasa cukup jawabannya bisa kalau mulai dari kita sendiri untuk mencukupi segala kebutuhan yang mencakup kebutuhan yang utama, Dila. Mm-hmm. Apabila telah kita catat terlebih dahulu mana-mana yang diperlukan, tentu kita tinggal membelinya saja lagi.
0: Mm-hmm.
1: Misal tentang persiapan makanan sehari dan lain-lain, juga kembali kepada kita sendiri untuk memprioritaskan mana yang penting untuk dibeli, mm-hmm, dan yang tidak begitu penting. Tidak usah saja dibeli, dan itu pun disesuaikan dengan pendapatan kita setelah diatur atau dikelola sehingga semua tercukupi.
0: Waduh. Wow, thank you Bunda. Hmm. Jadi memang balik lagi kita harus paham, harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan gitu ya. Bukan hanya karena keinginan atau mungkin di sosial media lewat tawaran-tawaran, hmm, atau promo dan diskon dan segala macam,
1: iya,
0: gitu ya. Akhirnya kita kayak, duh gak bisa nih, gue kurang,
1: gitu. Tapi menurut kakak,
0: apa
1: sih perbedaannya kebutuhan dan keinginan?
0: Kebutuhan makanan udah pasti, mm-hmm, ya gak sih, satu,
1: iya,
0: yang kamu butuhkan.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya kamu tas di rumah sudah 10,
1: mm-hmm,
0: tapi kamu masih pengen beli tas, itu keinginan, mm-hmm, atau kebutuhan?
1: Keinginan.
0: Nah, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu.
1: Kan. Kemarin aku didebatin itu loh, tentang,
0: siapa,
1: kebutuhan dan keinginan. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan itu?
0: Mm-hmm. Sangat berbeda.
1: Jadi
0: Tio,
1: kadang orang itu sering keliru di sana.
0: Sebenarnya kita kelirunya karena kita ngerasa gak cukup, mm-hmm, kita ngerasa bahwa ini juga kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang benar-benar kamu, mm-hmm, ya perlukan
1: yang urgent
0: itu,
1: banget urgent, gitu.
0: Betul sekali, jadi, mm-hmm, hidup dan mati kamu misalnya, kita kan gak bisa gak makan ya kan, mm-hmm, nah itu kebutuhan.
1: Kebutuhan,
0: pakaian juga gitu ya.
1: Tapi
0: kita
1: juga halnya makan itu ya nggak terlalu berlebihan gitu.
0: Iya, pasti ada standar apa ukurannya. Nggak mungkin kita udah kenyang masih makan.
1: Kadang
0: juga
1: kan
0: gitu.
1: Kita juga ada namanya lapar mata.
0: Lapar mata. Iya. Tapi kan kita rasa-rasa pasti ada tuh ya di pikiran kita gitu. Kalau kita udah makan ya kenapa harus beli makan lagi? Itu kan keinginan lah gitu. Intinya sesuatu yang udah kamu sebenarnya punya, miliki, nggak usah lagi.
1: Nggak usah lagi.
0: Itu udah berbicara tentang oh keinginan nih, kayaknya nggak butuh-butuh banget nih. Gitu ya, kayak kopi gitu ya, ada kopi di rumah tapi pengennya di luar. Nah, itu keinginan.
1: Iya betul
0: gitu sih. Jadi harus tahu mana membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau kita nggak tahu membedakan itu ya susah pasti.
1: Kadang banyak yang keliru loh itu.
0: Betul. Jadi berharap responders bisa mengetahui semuanya ya, dan kita sama-sama belajar gitu, mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Kalau kita gak tahu itu ya memang balik lagi kita akan kesulit gitu ya.
1: Dan selalu merasa kurang cukup.
0: Betul. Padahal kan gini, kalau misalnya kita ngerasa bahwa aku udah punya ini, tapi teman aku dia punya dua, pengen punya dua tuh. Padahal nggak penting-penting banget gitu.
1: Kalau orang punya dua, kita juga maunya punya tiga.
0: Iya, iya. Jadi kan keinginan kan supaya nggak kalah gitu ya, supaya nggak kalah saing gitu. Nah, ada Uda Jazz juga di pagi hari ini yang bergabung ya. Tapi sebelum kita ke Uda Jazz, tapi ada Bunda Dua Putri yang mau request lagu yang berjudul Interaksi dari Tulus. Oke. Thank you Bunda dan Uda Jazz juga bergabung di pagi hari ini lagi dengerin kita di streaming. Wow.
1: Sambil bekerja ya, minta satu lagu dari
0: sambil bekerja.
1: Nadif Basalamah.
0: Betul.
1: Kota ini tak sama tanpamu.
0: Oke. Thank you semuanya responders yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kalau gitu kita langsung dengerin lagu ya dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, interaksi dari Tulus yang mengantar kita di menit 22 ya. Di jam kedua tentunya jam terakhir kita di program Ruang Pagi.
1: Iya.
0: Sama Cila dan juga Jejel. Oh, sekarang aku ingat Jejel lagi.
1: Aduh, on. Ini udah nyaman. Ini udah nyaman sama Kak Jejel ini pasti. Emang udah klop banget sama Kak Jejel. Jadi karena aku nyempil,
0: enggak gitu.
1: Karena memang kayak alam bawah sadar kita tuh tiba-tiba keluar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena kita selalu terbiasa.
1: Betul.
0: Seperti aku yang selalu terbiasa menyebut hari Minggu.
1: Nah
0: ya.
1: Lo.
0: Padahal ini udah Senin menolak Minggu gitu kan. Okay. Padahal udah hari Senin tapi masih Minggu gitu.
1: Ya, tapi enggak apa-apa ya, respon semua. Intinya kita happy hari ini, semangat untuk menjalani aktivitas kita. Yang sudah bergabung, thank you semuanya yang sudah kasih komentarnya, tanggapan. Ya. Jangan khawatir karena kita masih banyak waktu ya, kurang lebih 30 menit masih bisa nemanin responders. Dan boleh responders ya yang belum bergabung langsung kirimkan komentar tanggapannya dan juga lagu mungkin ya yang pengen didengar di pagi hari ini, lagu favoritnya gitu ya
0: sekali.
1: Supaya hari-hari kita bisa ditemanin dengan lagu-lagu responders semua.
0: Kali ini ada Bang Sarhelgi yang memberikan tanggapannya. Kenapa kita merasa sulit cukup? Karena keinginan yang terus bertambah tapi dianya enggak ingin. Aku stuck di sini. Ini apa ya kejelasannya ini apa ya?
1: Maksudnya gimana nih katanya?
0: Maksudnya gimana nih?
1: Okay. Gitu. Tapi memang benar gitu ya. Jadi keinginan yang terus bertambah sedangkan yang kita inginkan bukan dia.
0: yang kayak oh ya, oke.
1: Ini beda lagi sebenarnya.
0: Oke.
1: Ini beda lagi konteksnya.
0: Kita enggak merasa berarti karena dia nggak ingin karena kita tuh ngerasa nggak cukup gitu.
1: Sebenarnya kebutuhan, keinginan itu pasti akan terus ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang yang kita inginkan nggak ingin ke kita, ya ngapain?
0: Betul. Aduh.
1: Ya ngapain dipaksa, sakit kan gitu ya.
0: Kata Bang Sahelbi, rek lomba sihir andai saja.
1: Oke, lagu ya. Oke, nanti kita akan putarkan. Ada Mas Matupang juga.
0: Iya.
1: Manusia nggak bisa mengontrol rasa keinginannya yang amat banyak. Makanya selalu kurang.
0: Betul.
1: Bersyukur lagi sih kata kita ya.
0: Kalau Kak Pasha Pua, karena kebutuhan dan keinginan atau keperluan ya, itu beda-beda tipis.
1: Beda-beda tipis, makanya banyak orang yang kayak yang bilang-bilang tadi ya kan, banyak yang keliru tentang hal ini.
0: Di dunia tipu-tipu tuh kan.
1: Tapi gini, intinya kalau sesuatu yang udah kamu gak perlu, gak butuhin, gak harus gitu, ngapain gitu. Kalau kamu maksa, ya itu berarti keinginan, hawa nafsunya kita gitu. Betul. Ya. Yang menginginkan untuk kita bisa beli, untuk kita bisa dapatin, atau ngelakuin dan segala macam gitu. Kita udah kenyang, masa kita pengen makan lagi, kamu mau taruh di mana lagi dong? Kalau berlebihan kan sesuatu yang gak baik juga, yang gak sehat.
0: Karena yang berlebihan gitu. Itu sesuatu yang gak baik gitu.
1: Betul. Kita kenapa sulit membedakan? Karena kita ngerasa semuanya harus kita dapatin, semuanya harus kita punya. Makanya kenapa kita sulit membedakan yang keinginan mana yang kebutuhan? Gitu.
0: Iya ya, karena kata Bang Simatupang karena manusia sulit sadar diri.
1: Itu sudah
0: ya, kesadaran diri ini ya.
1: Makanya kenapa kita perlu menanyakan ke orang, menurut kamu gimana? Kalau aku beli ini itu keinginan atau kebutuhan ya? Nanti akan dikasih pandangannya. Betul. Diarahin gitu.
0: Kadang kita keliru ya seperti itu kan. Aku mau aja sih gitu. Tapi di rumah juga ada gitu. Tapi aku lagi mau nih gitu, gitu kan.
1: Nah berarti memang kamu yang pengen, udah keinginan.
0: Kalau
1: gitu.
0: Ingin yang berlebih harus punya duit yang berlebih juga.
1: Nah iya, harus imbang.
0: Harus
1: gitu
0: imbang.
1: Ya. Supaya kita gak kesulitan, gak susah. Jadi memang kalau misalnya kita sudah sulit gitu ya untuk membedakan kebutuhan, keinginan. Terus kalaupun kita udah tahu tapi kita maksain, ya karena kita memang pengen aja rasa cukup kita itu memang gak akan hilang gitu. Selalu ada gitu ya.
0: Betul.
1: Selalu kayak aduh gak bisa nih, gue harus punya ini, punya itu. Kalau teman gue punya ini, gue juga harus punya. Nah itu berarti gak mau kalah.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi susah gitu. Nah makanya kenapa gak boleh kita membandingkan. Ya membandingkan hidup
0: kita dengan orang lain.
1: Dengan kita gitu. Karena kan kita beda-beda proses. Kita berjalan pun juga beda ya. Gitu. Wow, kalau masih Matupang besok temanya apa nih? Manusia sadar diri.
0: Jangan.
1: Oh, oke, okay. Tapi thank you loh ya.
0: Kalau ada ya. Makasih banyak buat Bang Simatupangnya yeah. Udah ngasih saran juga buat kita di pagi hari ini.
1: Oke, okay, tapi kalau ngomong-ngomong tentang merasa cukup, kita punya cara nih ya. Jadi memang yang pertama jangan membandingkan diri gitu yeah. ya. Kita harus fokus kepada kehidupan kita, kepada diri kita.
0: Iya, tidak semua yang kita lihat itu harus menjadi standar kehidupan kita.
1: Betul.
0: Setiap orang punya waktu, perjalanan, kemampuan, dan tantangannya masing-masing.
1: Iya.
0: Dan juga itu adalah belajar bersyukur secara sadar, gitu kan. Jangan hanya bersyukur ketika mendapat sesuatu yang besar ini, Kak. Bersyukur juga ketika yang lagi dapat yang lagi kecil mungkin bersyukur karena masih dapat kan walaupun kecil gitu kan dan belajar melihat hal kecil yang sering kita anggap biasa.
1: Betul.
0: Nah, bisa makan hari ini, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa kerja, bisa belajar, bisa tertawa, bisa menikmati pagi, dan hal-hal sederhana itu ternyata adalah bagian besar dari kehidupan kita. Waduh, kayaknya bersangkut paut dengan tema kemarin ya. Kayak aku juga ngikutin kemarin sama Kak Jejel ya.
1: Jadi memang sesederhana, hidup sederhana. Makanya kenapa harus butuh waktu untuk kita bisa belajar merasa bahwa kita cukup. Tapi tetap hati-hati loh. Ada orang yang merasa cukup, artinya dia berarti udah berhenti untuk berkembang, untuk maju. Itu juga harus hati-hati.
0: Betul.
1: Ngerti kan? Maksudnya gini, kita ngerasa udah cukup, udah gue udah cukup, gak perlu lagi belajar, gak perlu lagi mencoba hal yang baru, gak perlu lagi untuk melakukan sesuatu gitu ya yang berdampak buat gue gitu. Karena gue udah cukup, oh, udah punya pekerjaan, gak perlu lagi harus kesana kesini gitu. Nah itu juga gak boleh gitu. Kadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa ya hidup gue udah cukup-cukup aja ya, gitu ya
0: sih.
1: Jadi gak usah berkembang. Nah ini gak boleh. Nah ya.
0: Terus bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini nih kadang kita tuh kayak sebelum memberi atau mengejar sesuatu, coba bertanya kepada diri kita tuh ya, responders ya, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya ingin memiliki karena melihat orang lain memilikinya, atau cuma lapar mata gitu kan. Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah dan membantu kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi kita gak bilang lagi nih tengah malam, kayaknya ini gak cukup deh gitu kan. Karena kita udah survei sebelumnya.
1: Ya udah menanyakan ke diri kita, dan kita pun udah bisa memahami ya ini bukan kebutuhan tapi keinginan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ditunda gitu ya. Bukan berarti kita gak pengen gitu. Nah, jadi lebih mengesampingkan keinginan ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang kenapa kita sulit merasa cukup, banyak hal sebenarnya ya, alasan-alasannya gitu ya. Selain kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, atau gak tahu mana kebutuhan, mana keinginan, atau mungkin karena kita takut nanti gak berkembang, gak maju-maju gitu ya. Kalau kita merasa gue udah cukup nih, harusnya gak boleh gitu, supaya kita terus upgrade diri kita gitu. Nah, jadi banyak banget.
0: Ada dua hal lagi, yaitu satu hal lagi ya, tetap punya tujuan, tetapi nikmati prosesnya gitu kan. Punya pink boleh kita berandai-andai dan berminta sesuatu, tapi nikmati aja prosesnya. Karena merasa cukup bukan berarti kita tidak punya cita-cita. Kita tetap punya target, tetapi jangan sampai seluruh kebahagiaan kita ditunda sampai target itu tercapai. Karena kalau terus berkata nanti kita bahagia kalau sudah sampai di sana, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati perjalanan hari ini.
1: Wow, jadi kita tetap punya tujuan ya, responders ya. Jadi selain kita menikmati proses yang kita lalui hari-hari gitu ya, kita harus punya tujuan kita. Kalau bayangkan kita gak punya tujuan, bagaimana nih? Gak punya arah hidup gitu ya. Ya udah jalani aja, coba aja mengalir gitu ya. Akhirnya kita orang ke jurang, kita juga ikut terjun ke jurang. Gitu. Jadi harus ada tujuan hidup ya. Harus hidup kita tuh harus punya arah gitu. Dan ya,
0: coba kita lihat dulu dari Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja.

0: Elah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Ya, andai saja dari lomba sihir, requestan dari responders kita di live TikTok yang sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Iya, ini salah satu kayak yang berandai-andai kayak masih merasa cukup ini kayaknya ya. Masih berkaitan dengan tema kita lagunya tadi ya.
0: Walaupun memang sebenarnya ada rasa penyesalan karena kata-katanya gitu, andai saja.
1: Iya, ya, itu yang
0: seandainya. Aduh. Aku banyak duit enggak kan?
1: When ya.
0: Oh iya ya, anak-anak muda sekarang kan bahasanya when ya.
1: Iya, selalu di Inggris-Inggris kan terlalu jaksel-jaksel kan. Iya, iya.
0: Oke, tapi enggak apa-apa ya. Pagi hari ini luar biasa banyak yang mengingatkan kita dan kita juga belajar bersama-sama bagaimana kita supaya mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki ya. Mungkin kita enggak punya sesuatu yang orang lain punya gitu ya. Tapi bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk belajar ya, untuk mengembangkan diri ya, upgrade diri, melakukan sesuatu yang mungkin melatih diri kita, skill kemampuan kita gitu. Jadi jangan jadi alasan untuk kita berhenti gitu.
1: Betul sekali. Mungkin masalah kita bukan karena hidup kita terlalu sedikit ya,
0: yeah,
1: Kak. Tapi bisa jadi mata kita terlalu sering melihat apa yang belum kita punya. Kita perlu belajar mengatakan kepada diri kita sendiri, kita masih punya impian, tetapi kita juga bisa bersyukur dengan keadaan yang kita alami hari ini. Dan kita ingin berkembang, tetapi kita tidak harus membenci diri kita yang sekarang. Dan kita ingin lebih banyak, tetapi kita tidak mau kehilangan kedamaian hanya karena mengerjakannya. Karena pada akhirnya hidup hanya tentang berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang seberapa mampu kita menikmati dan menghargai apa yang sudah dititipkan dan dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Wow, luar biasa pagi hari ini ya. Dan kita berharap kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Bagi responder yang mungkin saat ini ngerasa bahwa tertinggal gitu ya, atau gak ngerasa cukup gitu, mari kita lihat orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kita punya keluarga, kita punya rumah misalnya ya, kita masih punya tempat tinggal yang baik gitu ya, yang pantas, yang layak untuk kita tempati.
1: Betul.
0: Atau mungkin kita masih punya teman yang care, yang peduli sama kita gitu.
1: Iya, dan tentunya kita udah berada kita agak cepat closingnya. Karena kita masih ada agak cepetan dikit ya. Dan tentunya kita akan kembali lagi di hari
0: besok
1: Rabu,
0: ya, di hari besok Rabu. Hari Rabu karena ruang pagi terus hadir ya, dari hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10. Jadi jangan ketinggalan ya, boleh untuk terus bergabung, boleh dengerin kita di live streaming juga di www.responradio.com dan juga melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, di akunnya Respon Radio 93.0 Official.
1: Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak kalau ada perkataan yang salah, minta maaf. Dan satu lagu dari Antihero, dari Taylor Swift yang berjudul Antihero, menutup perjumpaan kita di hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: perih banget. Kedipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan disekak kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani Responers dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangannya di siang hari ini. Tentunya kita sudah di program Retro Siang ya, tepatnya di hari Selasa 15 September 2026. Tentunya Dila akan menemani responder sampai jam 2 nanti, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dan terupdate-nya ya. Tentunya buat responders yang mungkin ingin berbagi playlist lawasnya bersama Dila di pagi di siang hari ini, boleh banget ya gabung di kontak kita nih di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di siang hari ini buat responders yang mungkin lagi istirahat atau OTW istirahat ya, boleh banget nih gabung bersama Dila di siang hari ini dengan playlist-playlist lawasnya yang mungkin ada nih lagu-lagu lawas yang lewat-lewat di FYP TikToknya ya. Mungkin Gen Z boleh juga nih. Ini Gen Z suka-suka banget ya yang nuansa-nuansa retro ini ya. Dan tentunya di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Kafka nih, yang katanya mau dengerin satu lagu dari J-Rox yang berjudul Lepaskan Diriku. Oke, nanti dilepaskan ya. Ini kayaknya Bang Kafka nih lagi terbelenggu dengan sesuatu, lagi diikat dengan sesuatu, jadi pengen banget dilepaskan nih. Aduh, dan juga ada Bang Chandra nih yang mau dengerin satu lagu dari Iwan Fals. Ini judulnya apa nih Bang Chandra? Iwan Fals, boleh tahu ya? Karena Iwan Fals banyak banget nih judul-judul lagunya. Ditunggu ya Bang Chandra, requestan judulnya ya dari Iwan Fals apa? Oh, Serdadu, oke. Serdadu dari Iwan Fals. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari J-Rox, lagu pembuka kita di siang hari ini, Lepaskan Diriku.

0: Hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager bana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
4: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
3: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
4: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
3: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
4: Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Iya, lagu dari Bon Jovi, Bed of Roses, yang special request dari kakak kita ya, Kak Cila, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Waduh, terima kasih ya buat responers yang sudah bergabung dan request tadi ya. Ada Bang Chandra, ada Bang Kafka, dan juga Kak Cila. Dan tentunya di siang yang cukup cerah ini, waduh, sudah bergabung bersama kita ada Uda Jazz ya. Kita angkat dulu teleponnya.

0: হ্যালো।
1: হ্যালো, আসসালাম আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ ওবারাকাতু। দিলা
0: ওয়ালাইকুম সালাম। উদা বা আকাবানিয়া।
1: আলহামদুলিল্লাহ সেহাত। দিলা সেহাত?
0: আলহামদুলিল্লাহ সেহাত। উদা বাগেমানা কাবার জেরেবুনিয়া দি মালয়েশিয়া? উদা
1: মাকিন বারতাম্বাহ।
0: Oh, makin bertambah. Sama seperti di Padang Pariaman, udah juga masih bertambah. Semoga cepat turun hujan ya, udah ya.
1: Betul. Turun hujan, hilang kabut.
0: Iya, betul. Udah, dan keluarga gimana kabarnya di Malaysia? Sehat?
1: Alhamdulillah, berkat doa tim Respon Radio. Kami di sini alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya, udah. Oke.
1: Itu lagu dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals, apa judulnya tuh, Uda?
1: Kemesraan.
0: Kemesraan, oke.
1: Salam-salam untuk Uncle, untuk Arek, Bang Silo, Marin, Cici, Nica, Jejel, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat, sejahtera selalu. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila. Okay. Sukses selalu.
0: Okay, udah dapat salam dari Uncle nih, udah. Katanya nah, salam dari Nagari 67 Dajes katanya.
1: Dari Nagari Lasi.
0: Okay. Iya, udah. Okay, udah.
1: Okay, Dila. Okay, assalamualaikum.
0: Banyak, iya, waalaikumsalam. Oke, dari Uda Jess ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Iwan Fals, yang berjudul Kemesraan. Oke, udah, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada yang bergabung bersama kita melalui WA, yaitu Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di siang hari ini. Pagi menjelang siang, Nak Dila. Pagi menjelang siang juga, Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong, Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo, judulnya Mata Air Mata dan Cinta dari Edisi Letonga. Yang manca judulnya Green Green Grass of Home dari Oscar Harris. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi, dan semua untuk responders istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Sama-sama, Bunda. Ditunggu lagunya ya, Bundaku sayang. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Silo. Oh, Bang Silo masih di dalam? Oh, oke. Bang Silo gak di dalam ya. Oke, tadi ada requestan dari Bang Rex ya di hari ini. Oh, masih ada. Oh, masih ada Bang Silo. Oke, Bang Silo. Makanya jangan menghilang, Bang Silo. Tidak pikir gak ada nanti diturunin lagunya kan. Oke, tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya. Langsung aja gabung melalui kontak kita ya di 08215566803, atau yang boleh teleponan seperti Dila dan Uda Jess tadi ya, boleh ya di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Kemesraan, special request dari Uda Jess.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, satu lagu dari Desi Ratnasari yang berjudul Tenda Biru. Ini salah satu lagu best sellers ya di retro siang. Siapa sih yang gak tahu lagu Tenda Biru, lagu pengkhianatan ini ya. Aduh, aduh. Tentunya masih bersama Dila di hari ini ya. Dengan requestan-requestan terbaik responders di program retro siang yang berbagi playlistnya di hari ini. So, kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Rex katanya mau dengar satu lagu dari Richie Ricardo yang berjudul Oh Nona Manis. Ini aku tahu banget nih lagunya buat aku pasti. Aduh, geren banget si Dila nih. GR banget si Dila ini. Iya, pokoknya ini kayaknya untuk nona-nona manis yang di luar sana ya. Siapapun itu nona manisnya, kalau udah dengerin lagu dari Bang Rex ini mungkin kesenggol ya. Terutama buat aku juga. Aduh, aku kan emang sering banget tuh kesenggol. Dan tentunya juga ada special request dari Abang Fitro yang mau dengerin satu lagu dari Boreri Marantika yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Dan tadi juga ada Bang Kafka ya dengan tambahan lagunya mau dengerin satu lagu dari MCR yaitu My Chemical Romance yang berjudul Discounted. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita simak dulu satu lagu dari Oh Nana Manis special request dari Bang Rex.

Nona Manis ya, dari Richie Ricardo, special request dari Bang Rex yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Tentunya lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-55 ya di program Retro Siang hari ini di jam pertama. Tentunya masih ada waktu 2 jam lagi untuk responers bernostalgia manja dengan lagu-lagu lawas kesayangannya di hari ini. So tentunya buat responder yang ingin bergabung, boleh banget ya, masih kita tunggu di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kali ini satu lagu dari Boriri Marantika featuring Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan nanti akan dibuka lagi dengan lagu dari My Chemical Romance Discounted, special request dari Bang Kafka di jam kedua. Dan tentunya satu lagu dari Boreri Marantika featuring Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, special request dari Bang Fitro.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari My Chemical Romance yang berjudul Discounted ya, yang sudah kita putarkan di jam kedua ini, membuka perjumpaan kita ya bersama lagunya Bang Kafka ini. Waduh, thank you banget ya buat Bang Kafka yang sudah request dan memberikan playlistnya ya di siang hari. Dan tentunya di jam kedua ini Dila akan menemani responders sampai jam 2 nanti ya, dengan requestan-requestan terbaiknya di siang hari ini. Kali ini juga sudah bergabung bersama kita nih responders kita, ada Bunda yang tadi mau dengar satu lagu dari Oscar Harris ya, Green Green Grass of Home. Oke. Dan juga ada special request dari Uncle B yang tadi mau dengarkan satu lagu dari Dot yang berjudul Jangan-Jangan. Dan juga dari Bang Budiman, Helen Sparinga yang berjudul Antara Hitam dan Putih. Oke, nanti ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya responas. Dan tentunya buat responas yang masih ingin bergabung bersama kita, boleh banget ya. Tunggu saja bergabung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responas yang mau request-request melalui sosial media, boleh aja cus langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya Dila mengucapkan selamat makan siang ya buat responders yang lagi istirahat ya di siang hari ini. Dan tentunya sembari kita menunggu juga azan zuhur juga, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang sudah di request oleh responders kita di siang hari ini. So, satu lagu dari Oscar Harris, Green Green Grass of Home, special request dari Bunda Dewa Putri.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan?
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Training maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan, serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
2: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
4: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,5 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, ya, tempatnya bernostalgia nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya buat responers yang ingin bergabung bersama Dila dan berbagi playlist-playlist lawasnya di hari ini, boleh banget ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, di hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Jejel yang mau dengar satu lagu dari Westlife yang berjudul I Lay My Love On You. Dan juga ada dari Bang Fendi yang mau dengar satu lagu dari Slang yang berjudul Kamu Harus Pulang. Oke, dan kali ini satu lagu ya, yang kadang ada seseorang yang sudah lama pergi tapi kenangannya masih tinggal di tempat yang paling dalam. Kita mungkin sudah mencoba melupakan, sudah belajar untuk menerima, tapi ada beberapa cerita yang memang gak pernah benar-benar selesai. Nah, bukan karena masih ingin kembali, tapi karena pernah begitu berarti. Jadi buat responers yang di hari ini sedang mengingat seseorang, yang pernah menjadi rumah tapi akhirnya harus menjadi kenangan, mungkin lagu ini bisa mewakili apa yang gak sanggup kita ucapkan. Dan tentunya mari kita dengarkan yang terdalam, Peter Pan. Dan untuk Nenek boleh bergabung bersama kita kembali. Nenek diangkat, ditelepon lagi teleponnya Nenek. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam sayangku.
0: Iya Nenek, bagaimana kabarnya?
1: Baik, bagaimana kabarnya sayangku?
0: Alhamdulillah baik Nenek. Iya Nenek udah cantik. Makan siang? Iya Nek.
1: Aduh, Mamutia kok cantik kan?
0: Iya cantik, tadi habis dari sini Nenek.
1: Kita sama-sama pergi ke sana yuk.
0: Oh, kemana Nenek?
1: Hah?
0: Kemana Nenek?
1: Ke tempat Mama, tempat Oma Mutia.
0: Boleh, boleh. Nanti dikabarin aja Nenek.
1: Nah, kabarin nanti ya, kita bareng-bareng sama ya.
0: Oke. Nenek mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila judulnya?
1: Biarlah aku mengalah.
0: Biarlah aku mengalah, oke.
1: Biar aja lah Nenek mengalah.
0: Mbak Atu.
1: Duh, Mbak Alay.
0: Mbak Alay, Dende. Salam-salam.
1: Sampai aja lalu.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Nek?
1: Oh, cantikku. Alah makan cantikku.
0: Alah, Nenek, alah.
1: Alah. Deh, Mbak Ati capek banget. Nak tungguan Nenek dong.
0: Itu Mbak Alo, itu gak mungkin dong, Mbak tungguan Nenek, Mbak cara ngebahannya kan Nenek kok.
1: Nah, itulah.
0: Iya, itulah. Makalah Nenek, Lai.
1: Ayolah.
0: Salam-salamnya untuk siapa Nenek?
1: Dia
0: jangan sedih loh, Lai.
2: Yang membuka ini.
0: Nenek, salam-salamnya untuk siapa nih, Nek?
1: Nah, salam-salamnya yang pertama buat cantikku. Buat Cici. Marin. Sempenuari. Jojo, Vigo. Ryan. Da Ardi. Sultan Liter W. Dajes. Bunda Queen. Sama Kak Uci. Nah, Nenek yang mau makan, nah, bungkus aja lah semuanya. Di sini ada Oma Mutia.
0: Oke Nenek.
1: Sama Opa Mutia.
0: Terima kasih banyak Nenek. Ditunggu lagunya ya Nek.
1: Nah, assalamualaikum cantikku.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Nenek Yumna ya, yang mau dengar satu lagu dari Nika Ardila untuk menemani makan siangnya di hari ini. So, tentunya mungkin kita bisa dengarkan ya. Mungkin lagu Peter Pan yang tadi mewakili apa yang gak sanggup kita ucapkan. Dan kita dengarkan dulu yang terdalam, Peter Pan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

kekasih, aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang ya, tempatnya bernostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Nika Ardila yang berjudul Biarlah Aku Yang Mengalah ya, special request dari nenek. Ini nenek kayaknya lagi mode pasrah ya. Ya gak apa-apa nenek, gak apa-apa. Dan di hari ini, di siang hari ini, kita masih menemani responsnya dengan lagu-lagu lawas terbaiknya di siang hari ini. Tentunya baik buat responsi yang lagi menjalankan, yang selesai menjalankan ibadah sholat zuhur, atau tentunya yang lagi makan siang dan lagi istirahat ya di hari ini ya, tentunya masih akan ditemani bersama Dila. Oke, Bang Tiar sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya dari Bang Tiar ya. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih Bang Tiar? Ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini. Kalau Dila sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Tiar.
1: Ya,
0: gitu. Cuaca gimana di sana Bang Tiar?
1: Cuacanya terik, panas.
0: Oh panas, iya. Bang Tiar mau request lagu apa ini?
1: Dewa 19
0: judulnya?
1: Aku Milikmu.
0: Waduh, lagu ini ya. Aku Milikmu. Oke, Dewa 19. Nah, tapi ya, Dila puterin di pembuka jam pertama, di pembuka jam kedua, di jam ketiga boleh?
1: Oh ya boleh, gak apa-apa.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan.
1: Iya.
0: Nah, salam-salamnya buat siapa nih Bang Tiar?
1: Salam buat Dila, salam bertugas. Mm-hmm. Dan juga kayaknya rame di situ deh.
0: Iya, lagi rame di sini.
1: Ya, salam buat teman-teman di situ ya. Dan juga buat kru respon radio yang lagi bebas tugas. Dan buat semua responders juga dimana saja berada yang mendengarkan lewat TikTok, radio, atau streaming. Spesial buat Dila, selamat bertugas, sehat selalu, dan salam buat keluarga.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bang Tiar.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, oke. Dari Bang Tiar ya, yang sudah merequest menelpon bersama kita di hari ini. Tadi juga ada special request dari Kak Jejel nih, Wet's Life katanya I Lay My Love On You. Dan juga ada dari Bang Pacapua yang mau dengerin satu lagu dari Indra Lesmana yang berjudul Biarkan Aku Kembali. Dan juga ada Bang Dean tadi ya yang mau request lagu dari Dewa juga nih, Dewa 19 Kirana. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya masih adalah ajak kembali ya responders yang ingin bergabung di kontak kita, boleh banget ya gabung di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0816622930. Kita ada Facebook, Instagram, ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu satu lagu dari Wet's Life, Alive, I Lay My Love On You, special request dari Kak Cicel.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya tentunya masih bersama Dila, masih dengan rekosan-rekosan terbaik kita di hari ini. Tentunya sudah bergabung bersama kita ada Uda Sultan Letter W yang sudah request ya di siang hari ini. Yang sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah.
0: Bagaimana kabarnya Uda?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dila, gimana juga kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Uda.
2: Alhamdulillah. Kulah salam teragak puga kuha.
0: Iya.
2: Datang dicari di dalam lemak bana nak ada deh.
0: Indak nak adonya di lemak bana do akhir-akhir ko.
2: Bila di lemak bana tu?
0: Mungkin hari Sabtu biswa doh.
2: Oh, Sabtu biswa ya, sekali seminggu di lemak bana gini deh.
0: Iyo tu pak Allah ya wak kuliah mau dah. Kuliah ni.
2: Iyo.
0: So sampai sore lo kan?
2: Iyo. Napa ada tu? Katanya lagi hadir menemani kami.
0: Iyo.
2: Masuk alasan yang jati
0: itu
2: mah.
0: Itu sih. Harus eh itu udah opoine ya.
2: Iya. Gitu sana pandai matur kini dunia.
0: Udah nih request lagu apa kok di siang hari kok?
2: Awa request kini ko di siang hari ko dari sialan karancak ko ya. Dari Dike Ardila lah.
0: Apa judulnya?
2: Yang awak deh siang awak deh kok.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya ko ha. Tadi itu. Abi mama aku ingin pulang.
0: Onde lah ada yang request sudah.
2: Lah ada yang request ya.
0: Kak.
2: Enggak dari apa lah. Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Oke.
2: Okay. Kan bintang. Abi kau dari kau ke bintang nak dulu lompat nak.
0: Lai kalau malam.
2: Kalau malam kau buik tiba di Dila tu hilanglah kau bintang tu nya. Hitung kuih eh.
0: Iya. Salam-salamnya untuk si aku dah.
2: Salam-salamnya kena pertemu banaku untuk Dila aku ko. Dah dulu po tu kru radio respon kita tu ha. Salam juga untuk Pak Amrullah. Aduh, dah beng-beng. Dah Jess. Udah Ardi. Oh, Ryan, aduh, Daleo, Mak Kak Uci, Bundo Queen, Onik Yumna, Om Boy, dibungkui-bungkui lah seolah-olah tadi lah.
0: Okay, udah.
2: Kena kamu masuk beko, nak kamu lah masuk tadi ko.
0: Iya.
2: Maupun melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Jati maupun frekuensi 93,0 FM.
0: Aduh, udah.
2: Salam sudahlah itu.
0: Oke, udah ditunggu lagunya ya udah.
2: Jadi ditunggu seko Dila putar sinan.
0: Oke, udah.
2: Spesial aku ha. Kok apa kata dunia apa? Untuk yang menemani itu. Aduh. Mudah-mudahan betahnya menemani selalu.
0: Aduh, udah ditunggu lagunya udah.
2: Jadi Dila, terima kasih Dila.
0: Iya udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita di hari ini ya. Niki Ardila, Bintang Kehidupan. Dan juga dari ada Bang Ibnu Saud yang mau mendengarkan satu lagu dari Ahmad Albar featuring Gong 2000 yang berjudul Menanti Kejujuran. Dan juga tadi ada Kak, itu ya Kak Kotimah ya, yang mau dengerin satu lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Ya tanpa berlama-lama kita dengarkan aja lah dulu satu lagu, tiga lagu ini ya. Dan untuk itu satu lagu dari Nika Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, Mama, aku ingin pulang nih ke Ardila ya. Special request dari Kak Kotimah tadi yang sudah bergabung bersama kita, yang mungkin rindu Mama ya. Teman-teman anak-anak perantau yang mungkin rindu Mama, gak apa-apa pulang aja dulu. Mungkin Mamanya juga rindu di rumah ya, dan menanti kedatangan anak-anaknya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan responders di siang hari ini. Kali ini datang dari Bang Farhan ya, yang udah dengerin satu lagu, mau dengerin satu lagu dari Naif yang berjudul Mobil Balap. Dan juga ada special request dari Abang Isan, mau dengerin satu lagu dari Poppy Mercury yang berjudul Badai Asmara. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Abak nih di hari ini yang sudah menyapa kita ya. Assalamualaikum Nadis, waalaikumsalam Abak, Abak Akabana. Alhamdulillah sehat Abak. Abak rek lagu Dewa judulnya Restu Bumi. Salamnya untuk semua responder, spesialnya untuk Nadis. Makasih Nadis. Oke Abak, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu Naif, Mobil Balap, special request dari Bang Farhan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, yeah, satu lagu dari Dewa 19, Restu Bumi ya, special request dari Aba yang sudah kita putarkan ya di hari ini. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders ya yang belum dilaputarkan. Kali ini datang dari Bang Rex ya yang mau dengar satu lagu dari Project Pop featuring Al Atris yang berjudul Marilah Kemari. Dan juga ada special request dari Bang Silo yang mau dengerin satu lagu dari Vina Panduwinata, Surat Cinta. Dan juga ada Bang Peaches yang sudah bergabung juga mau dengerin satu lagu dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Project Pop featuring Al Atris yang berjudul Marilah Kemari.

Ya, satu lagu dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me ya, special request dari Bang Pecas yang sudah kita putarkan. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-54 ya di program Retro Siang di hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat Rasmanus yang sudah bergabung, yang sudah request-request bersama Dila menemani hari-harinya di siang hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan minta maaf juga karena mungkin ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, baik melalui on air ataupun off air ya. Dan tentunya program Retrosia akan kembali hadir di hari Rabu di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan tentunya tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program unggulan dan terbaik lainnya yang akan menemani responders di harinya hari ini. So untuk itu, satu lagu dari Bumerang yang berjudul Pelangi akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan tetap jaga kesehatannya, dan dilatih pesan, jangan lupa pakai maskernya saat di keluar rumah atau berkendara. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, dan see you the next time, dan sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respond Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, berita pertama datang dari tim pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Negeri Padang bersama Universitas Syiah Kuala dan Universitas Brawijaya melaksanakan program pengabdian masyarakat di Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kegiatan bertajuk penguatan tangguhan masyarakat berbasis IoT dan geospasial untuk mendukung pemulihan keberlanjutan pasca bencana. Menjadi bagian dari program pengabdian masyarakat kolaborasi Indonesia atau PMKI 2026 skema B. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan pemulihan pasca bencana melalui penerapan inovasi serta informasi digital di tingkat nagari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun sistem peringatan dini dan adaptasi iklim berbasis data secara waktu nyata dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things dan geospasial. Dalam program tersebut, tim mengembangkan Automatic Water Level Recorder atau AWLR untuk memantau ketinggian air serta dashboard kebencanaan berbasis web Geographic Information System atau web GIS. Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan informasi kebencanaan secara tepat, terintegrasi, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak berkait. Pengembangan sistem tersebut dinilai penting karena Nagari Malala berada di kawasan daerah aliran sungai dengan kondisi lereng yang curam dan rentan terhadap banjir bandang, longsor galodo, serta cuaca ekstrim. Selain memperkenalkan teknologi, tim juga memberikan edukasi mengenai tanda-tanda ancaman hidrometeorologi, tingkat status peringatan, jalur penyelenggaraan informasi hingga langkah penyelamatan keluarga saat kondisi darurat.

Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas atau UNAN mendorong pemulihan dan informasi budaya ikan air tawar di kelompok pembudayaan ikan Pokdakan, Mandala Jaya, Kelurahan Gugu Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Program tersebut dilakukan melalui penerapan Smart Fish Feeder berbasis Internet of Things setelah sebagian kolam budidaya kelompok mengalami kerusakan akibat banjir bandang pada Juli 2026. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNAN Miko Thomas mengatakan program tidak hanya berfokus pada perbaikan kolam tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas produksi dan meningkatkan efisiensi budidaya. Pokdakan Mandala Jaya yang telah membudidayakan ikan sejak 2000 itu memiliki moditas utama ikan nila. Dalam kondisi normal, kelompok yang menggunakan sekitar 16 ton pekan untuk menghasilkan 8,4 ton ikan nila dalam satu siklus dengan feed conversion ratio atau FCR sekitar 1,9. Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan melalui focus group discussion, tim bersama mitra pemulihan kolam yang berdampak dan menebarkan 5.000 ekor benih ikan nila. Selanjutnya, Smart Fish Feeder diharapkan untuk mengoptimatiskan pemberian pakan agar lebih terjadwal dan terukur. Perangkat tersebut menggunakan microcontroller atau ESP32 dengan Wi-Fi terintegrasi motor DC serta wadah pakan berkapasitas sekitar 100 kg. Teknologi ini ditargetkan dapat mengurangi penggunaan pakan sekitar 10-15%. Penerapan teknologi juga disertai pelatihan agar anggota kelompok mampu memasang, mengoperasikan, mengatur jadwal, dan mengkalibrasi dan merawat perangkat secara mandiri.

Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa 15 September dini hari. Erupsi pertama terjadi pukul 00.10 waktu Indonesia Barat disertai suara gemuruh kuat yang terdengar hingga pemukiman warga di lereng gunung di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan berlangsung sekitar 2 menit 25 detik. Erupsi kembali terjadi pada pukul 01.23 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Sementara tinggi kolom abu tidak teramati, letusan ketiga terjadi pukul 04.32 waktu Indonesia Barat dengan kolom erupsi mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4676 mdpl. Kolom abu berwarna kelabu dengan identitas tebal bergerak ke arah barat daya, sedangkan erupsi keempat pada pukul 05.27 waktu Indonesia Barat menghasilkan kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak dengan abu mengarah ke timur dan tenggara. Kepala Pelaksanaan BPBD Lumajang Is Unugroho membenarkan adanya suara gemuruh kuat yang menyertai erupsi. Meski demikian, tidak terdapat dampak yang dilaporkan akibat kejadian tersebut dan warga di lereng Gunung Semeru masih beraktivitas normal. Saat ini aktivitas vulkanik Semeru berada pada level 3 atau siaga. BPBD meningkatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besok Kobokan hingga 13 km di puncak serta dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang aliran tersebut.

Berita selanjutnya datang dari Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam upacara di Istana Negara Jakarta pada Senin. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pengangkatan Suhasil ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Presiden Prabowo pada 14 September 2026 dalam prosesi pelantikan Suhasil mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo serta berkomitmen menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sesuai pengambilan sumpah, Suhasil menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden Prabowo. Presiden kemudian memberikan ucapan selamat kepada Suhasil serta keluarga yang juga diikuti oleh sejumlah pejabat negara yang hadir dalam proses tersebut. Pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih. Suhasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada pemerintah Presiden Prabowo setelah Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani.

Dua pelari pria berusia 25 tahun meninggal dunia saat mengikuti lomba lari setengah maraton Great North Run di Inggris. Panitia penyelenggaraan mengonfirmasi insiden tersebut pada Senin 14 September 2026, menyebut kedua peserta sempat pingsan ketika perlombaan berlangsung sebelum akhirnya meninggal dunia. Tim medis telah memberikan pertolongan kepada dua pelari, namun nyawa mereka tidak berhasil diselamatkan. Hingga kini penyebab kematian kedua peserta belum diketahui secara pasti. Panitia juga memberikan dukungan kepada keluarga korban setelah kejadian tersebut. Great North Run merupakan ajang lari yang telah digelar selama 45 tahun dengan rute dari Newcastle menuju Southshield. Pada penyelenggaraan tahun ini sekitar 63 ribu pelari diambil bagian dalam kompetisi tersebut. Perlombaan tahun ini juga diikuti Perdana Menteri Inggris Andy Burnham. Ia mencatat sejarah sebagai Perdana Menteri Inggris pertama yang turut berpartisipasi dalam ajang lomba maraton tersebut.

Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta pelaku pasar modal tidak perlu khawatir dengan pergantian posisi Menteri Keuangan. Setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto mengisi jabatan tersebut, Suhasil menilai pergantian ini bukan perubahan besar dalam arah kebijakan Kementerian Keuangan, melainkan bagian dari kelanjutan kebijakan yang sudah berjalan. Suhasil mengatakan dirinya telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga memahami berbagai kebijakan dan pekerjaan yang telah dijalankan. Dia memastikan Kementerian Keuangan akan terus menjaga keuangan negara sekaligus melakukan berbagai

Ya, berita selanjutnya datang dari pelatih timnas kano Indonesia, Andri Kairo, optimistis skuad Merah Putih mampu bersaing pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Raihan 2 medali perunggu pada kejuaraan Asia 2026 menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi persaingan di tingkat kontinental dan lebih tinggi. Dalam acara pelepasan atlet di Jakarta Senin 15 September 2026, Andri mengatakan kompetisi tim kali ini mengalami perubahan dibandingkan saat Asian Games 2022. Jumlah atlet dan kru baru masuk sebagai bagian dari proses regenerasi. Meski kompetisi yang diikuti sepanjang 2026 relatif minim, yang memastikan persiapan tim telah berjalan dengan baik. Andri memperkirakan persaingan di Nagoya akan berlangsung ketat karena sejumlah negara kuat seperti Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan dan Vietnam juga melakukan persiapan serius. Menurutnya, pengalaman bertanding menjadi salah satu faktor paling penting untuk membangun mental atlet dan menghadapi tekanan kompetisi di persaingan yang tinggi. Pelatih asal luar negeri tersebut tidak menetapkan target medali secara khusus agar atlet tidak terbebani. Ia lebih mengutamakan kemampuan atlet untuk memberikan penampilan yang terbaik dan mengeluarkan 100% kemampuan mereka. Timnas Kano Indonesia dijadwalkan berangkat ke Nagoya 19 September 2026 dan bertanding pada 22 sampai 26 September 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober mendatang menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Menurut Erick, turnamen resmi FIFA tersebut berpotensi disaksikan lebih dari 1 miliar orang dari berbagai negara. Erick mengatakan jumlah tersebut berasal dari populasi penggemar sepak bola di negara-negara ASEAN serta negara-negara tamu yang ambil bagian, yakni Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong. Yang menilai kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai salah satu tuan rumah merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan potensi Indonesia di mata internasional. Persiapan penyelenggaraan terus dilakukan termasuk melalui sosialisasi di dua kota yang menjadi lokasi pertandingan, yakni Jakarta dan Bandung. Pemerintahan dan PSSI juga menggandeng pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk area penggemar atau fans zone di sekitar stadion. Erick menjelaskan fans zone yang telah mendapat persetujuan FIFA akan menghadirkan beragam budaya, musik, kuliner, dan khas Indonesia. Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri terbagi menjadi dua divisi, yaitu Premier Division di Indonesia dan Challenge Division di Hong Kong. Menurut Erick, semakin banyak kompetisi yang digelar di FIFA diharapkan dapat memperkuat program dan kondisi finansial federasi yang pada akhirnya mendukung terbentuknya tim nasional yang semakin kuat.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Rencana Pandanga Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dunsana 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak nan aco di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita maaja joma disiplinkan anak, malah membuat anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuman tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Dunsana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak talie. Sabalunnyo, disiplinan bana bisa membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul, Marin, Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek, jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, pas bungo pacah. Ang memang gak pernah mendangnya yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau gak diberangan kini, bisa pasti diulangnya balik.
1: Tapi setiap kali diberangan carut tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Samantha, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Ada apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Boleh ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menurut udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, menghukum kalau bah salah.
2: Kalau bah itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan bah itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwi. Kalau cuma takwi pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginya balik.
1: Nah, itu juga yang salamoku ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah?
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak itu patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanya, inyo takwi menjawe, takwi salah, takwi diberangan.
1: Mende, kasihan bana yo Dil.
2: Ado lainan lebih bare, ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah, malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah, kalau berang, yo malaka.
0: Ambo memang dah pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan dan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai gadang.
1: Kadang, sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak yang terlalu acok diberangan bisa berpikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal, nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nah penting emosi ambo tuh keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinyo.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau bayi itu carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknya. Jangan mengecek ang mada, tapi katakan perbuatan tu indah elok supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Nan diperbaiki tu perbuatannya.
1: Batu ajuo tu.
2: Kedua, buat aturan nan jaleh. Misalnya, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua. Nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang, padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek setiap hari.
0: Terima kasih Dila, hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukannya membuat anak takui, tapi membantu anak jadi orang nan bertanggung jawab.
1: Dan sadutu dimulai dari cara orang tua bakato. Cara orang tua basikap.
2: Indak ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri. Karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak cara hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan anak kita tumbuh bukannya karena takwi jo orang tuanya yo ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena Disiplin yang paling elok selalu dibangun di ateh kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Dan sana pandangnya, setiap orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut bahwa salah, melainkan supaya anak memahami manen bana jo baraja bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indak akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko mengingatkan kita bahwasanya perubahan indak cuma dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarik belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

Terima kasih Dunsana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaran Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan Kapasa Baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabar dun sana pada sore hariko di jam 3 lewat 6. Cici menyapa dun sana di program Lemak Bana yang tentunya akan memutakan dendang-dendang pilihan. Requestan jo salam-salam dari dun sana. Mata dun sana ya, baaka banyo, semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan selama 3 jam ke depan Cici akan mengundang dun sana di program Lama Bana. Untuk dun sana yang nih bergabung, langsung saja hubungi Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 66 22 930. Tak hanya itu, dan sana ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk dan sana yang mungkin kini sedang berada di perantauan atau yang jauh ya di luar jangkauan kita, atau mungkin kini sedang di Sabang atau di Merauke, bisa bergabung di Cici, coba gabung di program-program Respon lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan pas banai dan sana di jam yang pertama kok masuk telepon datang tentunya dari Ajo Ani. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Iya, Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakabar Ajo sore hari kok?
1: Kabar alhamdulillah sehat dan dan mungkin mati. Ngaso hujan. Tentu dia melope di hubungan Cici mah alhamdulillah masuk.
0: De mantap tuh Ajo. De apa Ajo ya, dela jarang bana lo bas sebut Cici ndak kangen ge udah Ajo untuk request request lagu do.
1: Iyo lagi kangen mah Cici, tapi petang lalamu lo ndak bawa ndak mencukup-cukup terengah so respon gue di iyo
0: Cici. Mbak atau Ajo sibuk na Ajo?
1: Enggak, tapi ada perbaiki.
0: Oh iya. Oke,
1: petang tak lebih sama.
0: Oh iya Ajo, jadilah. Tak ada. Yang kini yang penting kan kini Ajo le masuk. Iya,
1: lebih baik ya dari Yesus.
0: Ayo, amin. Adi Ajo, Ajo ni dikas lagu Ajo untuk mengonan sore Ajo kok.
1: Lagunya dari Yulpuri. Dalam cair tiuk lagi sih.
0: Luko di dalam?
1: Di dalam cair tiuk lagi.
0: Onde. Kiro ya lagunya bacari dulu ma Ajo, atau Ajo ni menunggu lain tak?
1: Nggak ada sih.
0: Apa tadi Ajo? Tunggu udah fitro kita.
1: Di dalam.
0: Luko.
1: Di dalam.
0: Di dalam.
1: Cair tiuk lagi.
0: Cahaya.
1: Yuk di.
0: Cahaya di badan.
1: Indah di dalam iya tiuk lagi.
0: Nih putih-putih mau dah. Bateri udah luko di dalam.
1: Mungkin dalam.
0: Onde ba kok Ajo Ajo mungkin cari tampe yang agak ada bas sinyal stay Ajo. Onde lah tutut lo nya.
1: Alah jelek sih.
0: Alah Ajo. Coba lihat tadi Ajo.
1: Judulnya di dalam cahaya tiuk lagi.
0: Di dalam
1: cahaya tiuk lagi.
0: Di dalam cahaya apa tadi udah?
1: Tiok lagi.
0: Jadi dimintakan lagunya dulu ya udah, salam-salamnya udah.
1: Jadi kenapa ada nih? Salam ketemu, salam untuk Cici sekeluarga. Salam terangkat juga Cici.
0: Iya Ajo.
1: Salam untuk Sadoku Respon Radio. Salam untuk udah Jess. Salam untuk Acik Prabot di Kota Tengah Kota Pedang. Salam untuk Bunda Queen. Ajo Sultan Leterwi, sekeluarga di Maninjau. Salam lo untuk Nenek Yumna, Bunda Dua Putri. Salam untuk Apa M. Salam untuk Sadu Panana, Sitya, Respon Radio di Masa Jawa Barat 2 ya, Ci.
0: Ayo, Ajo. Iko tadi di dalam
1: Ayo.
0: Jaya Tio Nadiko dari Alvina Branner atau Andra Respati atau Andres ko aja.
1: Ya ceweknya nyo sih.
0: Berarti Alvina ko ya jo ya.
1: Enggak,
0: oh,
1: itu lah
0: bukan.
1: mungkin dari kopi menang yang balik tuh. Ah, aku enggak mau deh sih, beko aja kirim aja, ada channel jelek beko lebih dulu loh.
0: Iya, jadi-jadi aja. Oke,
1: Ah,
0: ditunggu dia aja
1: beko
0: ya.
1: Aja kirim screenshotnya ke Cici.
0: Ah, iya mantap banget aja. Makasih dia aja ya.
1: Jadi ya, Cici. Terima kasih.
0: Ayo, sama-sama
1: ya,
0: aja.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onde, laba al tadi ya. Dan di sana tadi lah bergabung Ajo Anih yo yang nyo request lagu kata ya, dan lagunya kiranya Alun Ready Leido. Dan kata Ajo tadi ndak itu lagunya do ndak dari penyanyi itu pulo. Dan kata Ajo tadi nyo kirimkan saja beko screenshotan no jadi Ajo siap. Dan di sana ya mas, masih ada pulo requestan yang lebih dahulu bergabung yang pertama kali datang dari Uda Jess Chaniago. Lah lamo lo Ajo Uda yo ndak menyapu-nyapu Cici di program Mama Bana. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda, selamat sore dari kota Kuala Lumpur yang masih diselimuti asok kabut yang semakin tabah onde disiko kayak gitu loh Uda. Iringan doa yang terindah dilengitkan untuk penyiar bertugas Cici, dimudahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin. Request lagu lah menyuruh tampak juo dari Fauzana yo Cici. Salamnya untuk penyiar bertugas Cici, Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ajo Sutana Terwe, Justin, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aceh, Ajo Ani, Bang Ardi, Angkel, Abak Farhan, Rex, Ama Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, Anduang, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada, semoga sehat selalu. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini. Musajik rayo adu di padang, payokum buah punyo pandai sike. Ko anganlah mulai panjang, ba acaro adiak kadape. Nak dua pantun seiringnya yo Cici, jadi udah. Orang beralek di kota gadang, marapulainyo dari batu sangka. Baribu-ribu gadih minang hanya adia di hati udah. Onde udah. Pantunnya agak-agak salting lah Cici sakete mah udah. Dan semoga udah di Kuala Lumpur diberikan kesehatan ya udah. Jangan lupa memakai masker ya udah. Soalnya udah rukito sama pulo disiko udah. Ndak sehat pulo udah. Dan selain dari Uda Jess, salah bergabung pulo datang dari Bunda Dua Putri. Ah, kini tidak yang pertama Bunda Dua Putri bergabung lido, tapi yang kedua ya Bunda ya. Sorry Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Cilako Jalan Pesimpang dari Rido Zulma. Featuring Arsa Mayora, salam-salamnya untuk semua kursia respon yang Bunda sayangi. Dan untuk Sultan Letterway, Ajo Anih, Ardi Pasar Usang, Mamak Charlie Sikumbang, Bundo Queen, dan semua pendengar respon radio istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya yo. Dan untuk itu dan sana, mari kita dengarkan dulu katigo lagu ko special request yang lah baga buang sebelum Cici memutakan dan membacokan salam-salam jo requestan selanjutnya karena masih banyak yo tentunya yang Allah bagabung melalui kontak ataupun melalui WhatsApp kita. Lagu pertama Fauzana lah menyuruh tampak juo.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan. Serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar,

0: tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana di program Lama Bana pada sore hari ke lebih tepatnya di jam setengah ampe sore ya. Dan pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dun Sana. Untuk Dun Sana yang ini bergabung sama Cici pada sore hari ke dan nyoma agiahan lagu-lagu terbaiknya ya. Atau mungkin yang nyom mengirimkan salam-salam untuk orang yang tersayang dan jauh biasanya. Langsung saja bergabung melalui kontak di 08215566803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Selain itu dan sana bisa pula bergabung melalui akun media tentunya ya. Langsung saja cari Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok ya tentunya. Dan untuk dan sana Cici makin informasi patang tuh kan dikontak kironya ada kendala yo, jadi agak sedikit tidak terbalaskan lah requestan-requestan jo salam-salamnya. Akini lah elok balik, jadi dan sana langsung saja lah bergabung pada sore hari kau Cici tunggu ya. Dan sana kini Cici lah mulai live TikTok pulo yang Nio berinteraksi jo Cici atau mungkin yang Nio dikas-rikas lagu di live TikTok pun buliah yo. Dan untuk dan sana bisa pula mendengarkan Cici dan bergabung melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Untuk dan sana ya pada sore hari ko yang kini mungkin sedang beristirahat ya dek lawak karajo dari pagi, kini istirahat tasabanta atau yang siap-siap kapan istirahat nan di jalan yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa ya dan sana kalau keluar rumah tuh memakai masker karena kan cuaca ko sama udara ko ndak sehat yo. Jadi jangan lupa minum air putih banyak-banyak lo, kata orang kan musim penyakit katanya yo. Da ya iyo itulah cia kata Bang Dian di live TikTok abad tua. Dan requestan pertama masuk dari WhatsApp kita, datang dari Oma Mutia. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam omaku sayang. Lagu Cici Tongga Babeleng dari Cindy Novinta. Dan salam-salamnya istimewa untuk Cici, Dila, Cila, Marin, Jojo, Silva, Mica, Nice dan semua kru Respon. Makasih Ci, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam omaku, ditunggu lagunya ya. Untuk dan sana langsung saja bergabung di Cici. Dan sambil menunggu requestan masuk, kita dengarkan dulu special request dari Oma Mutia yang bergabung di WhatsApp tadi. Cindy Novita Tongga Babeleng.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Mastilo balia. Tinggal aja lah Joy pesta musik Roy. Dia mana Ojek pulang?
1: Tunggu dulu Roy. Kau di dia lah luwe luar. Roy.
0: Tinggal aja lah Joy.
1: Aku gak karam apa pes lo ditinggalin. Ada apa orang pes? Roy. Pes Roy. Aduh, kamar sampai
0: pes Roy.
2: Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana. Dan tadi sama-sama kita dengarkan nih lagu dari Buset yaitu Vespa. Special request dari Bang Dian yang laba gabung melalui monitor kita atau melalui live TikTok kita ya dan sana. Dan tahu gak sih dan sana kalau misalkan lagu dari Buset yang berjudul Vespa itu penciptanya adalah Raymond Kuantan yang dirilis tahun 2021 dan laguku mempunyai makna ya yang awak sama-sama dengarkan tadi ya tentang Vespa yaitu menyoroti kehidupan orang-orang pecinta Vespa. Sih di siku yang pecinta Vespa selain Cici. Ah, Cici tuh suku bana ko haju Vespa tapi balai ndak pandai bonda doh. Tuh ada pula ya sindiran ya di mana lagu ko menceritakan menggambarkan ya seorang laki-laki nan setia jo motor Vespa tuonyo tapi harus mengadoi kenyataan kalau misalkan penampilannya kalah saing di mato padusi kalau dibandingkan jo yang lainnya mengendarai onda-onda atau mungkin kendaraan yang lainnya. Dan liriknya ya di sana ya, lirik jenaka Kaspar Yaman je. Onde kironyo ajo. Oh iya ajo Buset namun salah ajo itu orang piaman lah nyo. Dan lagu kelompokan kita 5 menit ke 50 ampe alias 5 menit penghujung di jam kita yang pertama di sana. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir jo lagu-lagu requestan, lagu-lagu pilihan dari Dunsana. Untuk itu Dunsana, Cici pamit untuk diri dulu di jam kita yang pertama. Tetap di 93.8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu penutup, Cinta Bukan Untuk Cinta dari David Istanbul featuring Ofi Firsty.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: بعدك.
1: Bacarai kasih, bacarai sayang, atau yang disingke Jo BKBS ya, dari Boosted. Dan laguku yang membuka pertemuan kita dan perjumpaan kita di jam yang kedua. Halo Dunsana, Cici menyapu balik tentunya di program Lama Bana yang akan mengonan waktu Dunsana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Artinya selama 2 jam ke depan Cici pastinya akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan Jo. Salam-salam dari Dunsana. Dunsana, tahu gak sih kalau misalkan lagu BKBS ko dari Buset lo balik, ayo tadi lah Buset, kini Buset pun lo balik, Buset. Special request datang dari Bang Dian kembali, kato yang nih yang ado yo lagu klasik ya kironyo. Dan lagu ko pertama kali dipopulerkan oleh Orkes Gumarang dengan vokalnya adalah Nur Seha. Kemudian banyak yang dinyanyikan di artis-artis atau penyanyi pinang ternama kayak Benigno, Amris Arifin, terus ada pula yang versi modern kini yaitu Ajo Buset, atau yang dikenal orang ya nama aslinya yaitu Budi Setiawan. Baru tahu lo Cici kini yo, Ajo Buset kok kiroe nama aslinya Budi Setiawan. Dan lagu ko yudin sana ada punya makna pula, yaitu tentang kepadihan akibat papisahan cinta deh, lagu-lagu patah hati kiroy. Terus ada pulo ya Dunsana ya, kalau misalkan lagu ko rilis tahun sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dan meledak di kemasan album orisinil, dan masih banyak lainnya ya Dunsana ya, dengan genre pop yaitu pop minang atau dendang remix, menggabungkan lirik sedih klasik, sentuhan musik modern khas Buset, dia bisa dinikmati sambil bagoyang. Kata orang ba, menangi sambil bagoyang. Tapi nama ada Dunsana. Untuk itu Dunsana yang nyuri request lagu kayak Bang Dian ko yang lagi gabung di live TikTok itu, bisa langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Atau kalau misalkan salam-salamnya sedikit lebih panjang ya, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau Dunsana Nio yang langsung mengirimkan salam-salamnya secara langsung alias suaronyo ikut mengudara basamu Cici di 0811-666-2930. Selain di live TikTok, akun media sosial kita yang lain yaitu tentunya ada Facebook, Instagram, di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dunsana yang dual frekuensi kita masih bisa mendengarkan Cici atau mungkin program-program menarik lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dunsana, kita bacakan terlebih dahulu yo requestan pertama di WhatsApp kita dari Aurel. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam Aurel. Kakak boleh request lagu Hilang Baru Terasa dari Rayolaka? Boleh ya, enggak kemungkin lo enggak boleh ada. Salamnya untuk kakak cantik, Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul, dan semua pendengar Respon Radio 93 Official tanpa terkecuali. Makasih kakak cantikku, samo-samo Aurel. Dan selain itu ada pulau Uda Fitro ya, yang tadi telpon kiroe pas nelpon Cici kan sedang nelpon pulau samo ajuan nih katoe. Assalamualaikum nih Cici, request Ceni lagu dari Liza Tania dan berjudul Direktur Dalam Mimpi. Jangan acak-acak naya Uda, jangan acak-acak nama mimpi. Dan tentunya ada pulau requestan ya datang dari Bang Fendi di live TikTok kita. Kak Cici, langsung baku buat mimpi di play dari Eja SM. Oke, Cici cari dulu ya Bang Fendi ya, kalau ada Cici putakan. Dan kalau enggak ada, pastinya akan Cici konfirmasi balik ke Bang Fendi. Waktu itu mari kita dengarkan dulu lagu yang pertama, special request dari Aurel, yaitu dari Uda Fitro lebih dulu ya, yaitu Liza Tania, Direktur Dalam Mimpi.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Mimpi. Lagu ko cocok bana yo untuk sepasang kekasih ya, yang rindu, yang taragak puga ya, tapi terhalang lah dia jarak memisahkan totopolo yang keadaan yang memisahkan di dunia nyato. Tapi akhirnya tabau mimpi itu dipertemukan di dalam mimpi. Salah satu lagu ko menggambarkan rasa padiahnyo, sadiahnyo, jori, jo taraganyo bana yang tak tertahankan ke orang yang inyo cinta. Lagu-lagu orang-orang galau nampaknya. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici di Respon Radio 93,0 FM. Dan pastinya di program Lama Bana akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan, jo salam-salam dari dun sana. Walaupun lagu tadi lagu galau yo, nak membuat Cici bagalau pulo do. Karena apa? Karena masih banyak requestan yang masuk dan nala bagabung bahasa mo Cici, baik itu melalui kontak WhatsApp jo di live TikTok kita yo. Kita sapu-sapu terlebih dahulu dun sana kita yang berada di monitor. Ado 6.000 mata memandang kironya onde. Banyak ya. Kita sapa dulu. Ada Bang Fendi. Halo Bang Fendi. Ah kabar Bang Fendi. Ada pula Bang ada pula Uncle B ya. Ada pula Uda John, ada pula Uda Fitro, dan pastinya nak bisa Cici sabuikan satu persatu dan sapo satu persatu ya yang laba gabung di monitor kita. Kata Bang Farhan ya. Bang Farhan konyo manggombal. Cali Cici ko nak kabuki tinggi se rasonyo ah nak ka minta restu se onde menunggu bang Farhan dulu di menunggu agak 10 tahun lele muah tu soalnyo Cici bang yo nio mengaja karir dulu kece urang kan meritu kajalah karir dulu atau ndak baraja sampai ka nagari Cino ah ditunggulah dulu ya Bang Farhan yo. Dan tentu saja Bang Farhan ko request lagu pulo yaitu Ratu Sikumbang Rang Sumando. Semua special request dari Bang Uda John ya. Yang tadi Nio request lagu dari David Istanbul yaitu Cinto Saumuanya. Oh, sama Jo Uncle B yang Nio mendengarkan lagu dari Fanny San yaitu Takica. Untuk dun sana yang Nio sarupo Uda John, Uncle B dan yang lainnya yang laba gabung tadi, langsung saja melalui monitor kita atau di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official, atau bisa pula melalui Facebook dan Instagram di Respon Radio 93,0 official pula. Selain itu kalau misalkan salam-salamnya agak panjang ya tentunya Sarato Jok. Requestan-requestannya agak banyak pula mungkin kok yuk ke satu album lo tapi nak bisa. Langsung saja bergabung di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-9300. Dan rasanya jalan sana berkata Bang Uncle B ya. Mbak apa patahnya tadi? Barajalah sampai ke main kacino, sampai main kacino, ndak main. Barajalah sampai kacino, ndak main kacino, ada. Barajalah sampai kacino, Mbak ala Uncle B koko. Nanti itu mari kita dengarkan dulu beberapa lagu. Yang pertama datang dari Ratu Sikumbang, Rang Sumando, special request dari Bang Farhan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lelak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi sama-sama kita mendengarkan ya lagunya dari Vanison, yaitu Takicua, special request dari Bang Bos. Dan tentunya Idun Sana lagu kalau menghantarkan kita di menit ke 50 ya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita tentunya di jam kita yang kedua, alah masuk tadi request lagu dari Kang Mas yang dia mendengarkan lagu dari Pinky Prananda, yaitu Jodoh. Lagu yang berkisah yo, lagu Minang yang berkisah mengenai orang yang lah lama berpisah tapi akhirnya bertemu balik. Yang keduanya saling mengutarakan isi hatinya terus akhirnya jodoh. Artinya katamu jodoh yang inyo cari salamoko. Jadi kalau misalkan laguku mencari tuan sama mengajakkan kita, kalau misalkan jodoh itu ndak kama do. Kalau misalkan lah pepisah banak wa inyo di negari sabarang, awak di negari iko, namunya jodoh kabatamu juo dimanapun saja barado. Jadi entah dan sana yang mungkin kini saya masih single, yo ma tahu yo masih single, basabar dulu deh. Jodoh tu ndak kama do. Jodoh terus beko apa tu? Kematian dan yang lainnya tuh Allah yang mengatur ya, dan Tuhan kita yang mengatur. Jadi jangan khawatir tuh rasaki kata Bang Bos, tuh rasaki itu adalah Tuhan yang mengatur. Jadi kalau misalkan kayak ih awan akan apa jodoh doh rasoe doh, mata ndak tahu doh, mata tahu ya benar ada datang jodoh wa ya. Dan entah itu dan sana mari kita dengarkan dulu special request dari Kang Mas ya nih, dan nyo mendengarkan lagu dari Pinky Prananda Jodoh sebagai lagu penutup kita di jam kita yang kedua. Kata Bang Apri, yakin aja ya kak. Nah itu ya, yang penting yakin, yang penting percaya diri si awak ya. Dan jangan lupa berusaha, kalau misalkan awak kayak awak nio aduh jodoh awak tapi ndak ada bau sawo doh, ndak akan bisa ada bau sawonyo dengan cara kayak bakar ajo yo. Kata orang kan kalau misalkan awak lah bakar ajo kare, pasangan tu akan tibu surang seka awak kan ndak tahu ado. Cici ndak bisa lo magi kepastian lo, ndak cici ketemu jodoh cici le do. Eh ma tahu alah katamu tapi alun waktunya le do. Kato udah jen ya, masih ada requestan yang kosong ci, request ci lah bisa. Tapi di jam selanjutnya ya, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Jodoh Pinky Prananda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan nanya kudu kita ketemu lagi di jam yang ketiga. Halo Dinsana, masih Jucici di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dinsana ya. Untuk Dinsana ini bergabung pas sama Cici pada sore hari kok. Nanyo baca rito, nanyo apalah yo selain tum. Nio magiagih info abuliah pulo kayak makanan di siko lama dek kini lalita Farid Cici ya. Dan pas banala yang lama nyapo di WhatsApp kita, ada nenek Yumna yo. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam nenekku sayang. Alah makan cintaku. Alah nenek. Alun ledoh dek langsung alah kali sih. Yang namanya baso basi itu langsung alah sih yo. Sebenarnya alun ledoh nek. Lalita Farid Cici ya. Tapi ba alay. Nah ba adoh. Sabantali pulang nah yo. Sajam lah kurang lebih Cici mengawanan dunsa nak di Lama Bana. Dan nenek Nio request lagu dong. Putarkan lagu dengan judul lagu Sapa Yang Tapi Batigo. Oh, Sapa Yang Batigo kok dari Eno nak nek ya. Dan dapat salam-salam Nio yang pertama datang dari Untuk Cintaku, Dila, Marin, Jojo, Piko, Cila, Silvano Ari, Bunda Queen, nama Kak Uci, Sutana Tarwe, Pak Abdullah, Dajes, Da Ardi, Ajo Ani, Arvan, Ryan, seluruh yang mendengar dapat salam dari nenek respon selalu jaya di udara. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam ya nenekku sayang. Ditunggu lagunya yo. Tapi sebelum nenek Yumna tadi bergabung, ala bergabung pulo Bang Epri yo, yang tadi request lagu sebagai lagu pembuka kita, yaitu Salawai Dulang dari Yuna Irma. Dek, gara-gara lagu Salawai Dulang kok bagoyang lo awak sakete. Makasih yo Bang Epri yo. Dan Bang Epri katoe nitip salam. Nah Cici cari boleh yo. Mas salam-salamnya tadi kok. Manunyuku. Nah, untuk dan sana yang nyari request lagu, yang nyari kirim-kirim salam bagabung saya bersama Cici salammu satu jam ke depan melalui WhatsApp di 08215566803 atau bisa pula melalui di telepon WhatsApp yo di 08116622930. Selain itu dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Jody Live, TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk dan sana yang berada di luar jangkauan kita bisa melalui mendengar melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, lawas sobo ya, salam-salam dari Bang Apriko. Salam juga buat kakak yang lagi bertugas sore hari ini. Sehat-sehat terus ya dan bahagia selalu. Amin. Titip salam buat seseorang yang tersayang yang ada di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Semoga baik-baik saja di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salam-salamnya sudah Cici bacakan ya Bang Apri ya. Dan selain itu ada pula request lagu datang dari Bang Farhan lo boleh ya, lagu yang kedua katanya nih dengarkan lagu dari Jackie featuring Tessa, Ulah Batangka. Dan nanti itu dan sana mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ko sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dan akan membacakan salam-salam dari Dunsana. Lagu yang pertama Alvina Branner. Oh iya, kok ada pulau ya lagu yang pertama kali itu datang dari Kak Squati ya, Bang Squati. Yang ini mendengarkan lagu dari Alvina Branfer, Caya Caya. Mari kita dengarkan dulu lagu Bang Squati. Kok yuk diklah dari tadi beliau request lagu. Dan akan diikuti jo requestan lagu dari Nenek Yumna. End of your last, Sapa Yang Tapi Batigo.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana pada sore hari koyo di menit ke-28 alias di pertengahan jam kita yang terakhir. Tapi tenang saja dun sana, karena masih banyak ya lagu-lagu yang belum kita putarkan. Untuk requestan lagu Cici tutup karena Allah panuh ya. Yang pertama dapat requestan ya, dun sana kandong lah jadi orang lain dari Doni Sakire. Special request di monitor kita tadi ya, serta ada pula dari Rika Sumalia, Rindu di Hati. Kalau rindu di siku, apa namanya kak? Selain itu ada pula ya dari Yaya Nadila, special request datang dari Ryan ya, yang dia mendengarkan lagunya dari ya Yaya Nadila, Rasanya Jatuh Cinta. Untuk dan sana yang ini berkirim-kirim salam, Cici tunggu salammu setengah jam ke depan di program Lama Bana melalui kontak di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Selain itu dan sana bisa pula bergabung bahasa Mochici pada sore hari ko melalui Facebook, Instagram, jodi TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan dan sana bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berado ya. Maksudnya itu kayak selain di luar Sumatera Barat atau di luar jangkauan kita melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan dun sana Cici ini yang mau nyapo kok, yang biasanya bagabung kini nak bagabung ledo kama kok. Abak nak request lagu abak, kata abak di monitor saya mendang Cici cuap-cuap jadi abak. Terus yang dak bagabung kini ada opa nak bagabung kok do. Udah Sultan Letarwe nak bagabung do. Terus ada pula Bundo, Daardi, Bang Sanjaya. Terus Bang Justin, Bang Afrineldi, Mama Kak Uci, Pak Emri. Terus ada pula Ayah Ulfa ya, ada Bunda Dila, ada Bang Alvan, ada Pak Amrullah, kama Pak Amrullah kok. Pak Amrullah. Terus ada pula Mama Charlie yang lalamu ada bagabuang. Terus ada pula Uda Leo, Mama Anjeli, Ami. Terus masih banyak pula ya, Mama Nadagai, udah Sultan Pamenan. Yang lah lamun ndak bagabuang jo Cici alah taragak pugak bana Cici judun sana Cici yang biasanya bagabuang koko, yang biasanya kayak bagage-gage untuk kayak ma requestan awak yang dulu berrequestan. Kalau ndak bagage-gage untuk telepon-telepon deh lah taragak bana Cici. Untuk itu mari kita dengarkan dulu sambil menahan taragak koyo. Dun sana kandung lah jadi orang lain dari Doni Sakire.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di sana tadilah kita sama-sama mendengarkan ya lagu special request dari Ryan, yaitu Rasulnya Jatuh Cinta dari Yaya Nadila. Kayaknya Ryan kok sedang membungo-bungo hati ya kok. Alah Ryan, fokus wak sekolah dulu di AB koha lah bakar rajo mah Ryan yo. Jodoh tu lah tiba setelah. Ma tahu cici jodoh Ryan beko kan tak tahu ada ya Ryan yo. Dan di sana lagu kalau montren kita kali menit 52, artinya kita harus berpisah di program lama bana. Mata di sana cici mengucapkan terima kasih banyak yo yang lah gabung melalui radio, yang lah bergabung melalui monitor ataupun streaming kita, atau mungkin yang melalui live TikTok kita. Cici minta maaf kalau misalkan ada kata-kata cici yang salah. Kalau aduh salam-salamnya tak terbacokan, lagu-lagunya yang indah tak putakan. Tadi ada pula di live TikTok kita yang menyapa yo dari warga Kalimantan Timur, katanya ada Bang Abdul. Halo Bang Abdul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici jumpa lagi sama warga Kalimantan Timur. Halo Kalimantan Timur, waalaikumsalam Bang Abdul. Gimana kabarnya Bang Abdul? Semoga keadaan di sana sudah lebih membaik daripada biasanya ya. Yang Cici dengar tadi katanya Kalimantan sekarang sudah mulai hujan dari jam 2 tadi katanya. Kalau iya mari kita bersyukur ya, karena kabutnya semoga ya dengan hujan koyo kabutnya akan semakin berkurang. Dan mari kita berdoa untuk bersama-sama yuk untuk saudara-saudara kita, untuk dunsana-dunsana kita yang berada di Kalimantan, yang ada di NTT, dan masih banyak lainnya yang terdampak oleh bencana alam ko. Semoga daerahnya semakin capek yo sembuh kembali dan seperti biasanya. Untuk itu dunsana, Cici pamit untuk diri dulu, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa banyak-banyak minum ya, karena di kata orang ya, kalau kane asuk kok acok damam mudi Ryan kini katanya yang damam dek gara rasa secepat sembuh yo Ryan yo. Kato ba udah John, Cici, kamu Cici ke pulang lai kama lai batinggan Bang Cici. Da aduh Cici tinggal na Bang Doa balik, Cici baliknya di Respon Radio ko. Respon Radio 93,0 FM ko di program-program selanjutnya. Masih banyak program-program menarik lainnya dari Respon ko da John. Salah satunya beko dari jam 6 sampai dengan jam 7 akan ada program yaitu membangun rumah, insert membangun rumah, siap dari jam 7 sampai dengan jam 10 ada program Triverse ya, yang akan memutarkan lagu-lagu pop populer dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Terus ada pula program dari jam 10 malam sampai dengan jam 2 balik, yaitu program musik malam. Dan dunsana yo, Respon Radio akan selalu mengawalan hari-hari dunsana dari jago lalo dari jam 6 sampai dengan jam 2 balik malam. Kalalo pulo beko. Untuk itu tetap di setia ke Respon Radio dan tetap di 93,0 FM. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lagu penutup special request dari Uda Fitro, Uriano Vita, Alun Pacah Talua.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan juga seperti biasanya hadir bersama saya Bapak Sukamdi sebagai narasumber.
4: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin kita bisa menikmati keharmonisan kebahagiaan di dalam membangun kehidupan keluarga dengan pasangan kita.
3: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang jangan suka membanding-bandingkan. Pak Sukamdi, suka membanding-bandingkan ini banyak sekali terjadi. Waduh, kenapa sih itu istrinya dibangun rumah 3, kok saya ini masih di rumah-rumah sederhana kayak gini? Loh, kenapa ya? Itu dia suka pergi jalan-jalan keliling-keliling di daerah di Indonesia. Kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera. Lah saya ini cuma seputar sini-sini aja. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan yang lain sangat menyakiti perasaannya? Seringkali orang berambisi untuk menjadi lebih baik dari orang lain, bahkan terhadap pasangannya sendiri. Sehingga karena ambisi itulah, maka timbul kecenderungan untuk membandingkan pasangan sendiri dengan yang lainnya. Lalu, kemanakah ingatan pada masa pacaran dulu dengan kalimat-kalimat yang aku mencintaimu apa adanya? Mungkinkah dilupakan seiring dengan waktu? Pak Kamdi, mari kita melihat masalah berikut ini. Iman dan Sari baru menikah 2 tahun. Sebelumnya mereka berdua mempunyai banyak rencana jika telah menikah. Pada tahun pertama mereka akan mengusahakan untuk membeli rumah dengan cara mencicil. Untuk itu mereka menunda untuk segera mempunyai anak. Dalam rencana setelah 2 atau 3 tahun menikah barulah sang istri hamil. Tetapi rencana mereka ternyata meleset. Karena setelah 5 bulan, Sari hamil anak pertama, maka tertundalah rencana untuk membeli rumah karena kebutuhan rumah tangga dan anak harus dipenuhi dengan baik. Setelah anak berusia 1 tahun, Sari mulai mengeluh bahwa ia stres memikirkan kontrak yang mahal dan kebutuhan hidup lainnya. Ia pun mulai membandingkan suami temannya yang giat mencari uang dengan usaha sampingan selain mempunyai pekerjaan tetap di sebuah perusahaan minuman yang terkenal. Hasilnya teman tersebut mempunyai rumah dan mobil sekalipun kredit. Kemudian ia membandingkan mantan pacarnya sewaktu kuliah yang bekerja dan mempunyai posisi sebagai direktur di perusahaan telekomunikasi terkemuka. Keluhan ini berulang-ulang. Sehingga iman sang suami tadinya periang, belakangan ini menjadi pendiam dan selalu pulang malam. Pak Kamdi, apa yang menjadi pemicu utama sehingga pasangan selalu mempunyai kecenderungan untuk membandingkan istri atau suaminya dengan pasangan yang lain?
2: Iya, pemicu daripada seseorang suka membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Pertama, biasanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan daripada pasangan atau seorang istri kepada suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenyataannya memang berbeda. Yang kedua, pemicunya adalah adanya ketidakpuasan diri tentang apa yang sudah dipunyai. Artinya, apa yang dia sudah punyai, dia merasa tidak pernah puas dan harus selalu merasa lebih dibandingkan dengan orang lain apa yang belum menjadi keinginannya untuk memiliki lagi. Yang ketiga, adanya sebuah kegagalan kesuksesan materi atau mengukur kebahagiaan dari materi. Dia berpikir dia akan bahagia kalau mempunyai semua materi yang dia bisa dapatkan. Yang keempat, pemicunya adalah adanya sikap iri hati atau kecemburuan yang terselubung di dalam diri pasangannya. Apa yang orang lain punyai, dia harus lebih untuk mempunyai. Atau kalau dia mempunyai, tidak boleh orang ikut-ikut mempunyai apa yang dia miliki. Nah, akibatnya dia selalu membandingkan.
1: Begitu ya, Pak.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Sukamdi, selanjutnya menurut Bapak, salahkah keluhan Sari sebagai istri dengan cara membandingkan apa yang dilihat dan dirasakannya?
2: Iya, memang ada kesalahan jika kita mengeluh dengan cara membandingkan dan melihat atau merasakan apa yang orang lain punyai. Karena apa? Karena sebuah kesalahan berakibat fatal kalau kita membiasakan diri membandingkan itu sebagai sebuah kebiasaan kehidupan kita. Akibatnya apa? Yang pertama, untuk menunjukkan sebagai bukti ketiadaan penghargaan atau penghormatan atas pasangan kita. Yang kedua, sebagai bukti perilaku yang merendahkan pribadi pasangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita selalu merasa seperti menyalahkan. Kita merasa apa yang kita alami merendahkan perilaku kita. Yang ketiga adalah sebagai bukti dari ekspresi keegoisan diri kita sendiri agar orang lain memuaskan keinginan kita. Maunya semua untuk kepentingan diri kita sendiri, sehingga pasangan kita itu kita anggap sebagai pemuas ekspresi keegoisan kita. Yang keempat, sebagai bukti ketidakmampuan penguasaan diri dalam kecerdasan emosional kita, sehingga kita cenderung selalu merasakan bahwa pasangan kita itu tidak lebih baik daripada pasangan orang lain.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, mungkin saja Anda mempunyai persoalan seperti topik yang kami sedang bicarakan. Pasangan Anda selalu membanding-bandingkan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-7908-229, telepon 0813-3157-1111.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, jika melihat masalah yang dihadapi Sari, cara seperti apa yang baik untuk mengeluh dan mengeluarkan apa yang menjadi pemikirannya sebagai istri agar keinginan memiliki rumah dapat terwujud?
2: Bagaimana cara kita bisa mengutarakan pemikiran kita yang baik sehingga tidak terkesan bahwa kita ini punya kebiasaan yang suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain? Yang pertama, kita harus bisa mencari waktu dan tempat yang tepat untuk men-sharingkan apa yang ingin kita utarakan atau apa yang kita sedang keluhkan dengan pasangan kita. Nah, seringkali karena waktu dan tempat yang tidak tepat menimbulkan konflik atau perdebatan yang akibatnya hanya saling melukai satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana saat kita menyampaikan pemikiran dengan cara menggunakan bahasa dan intonasi suara yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang melecehkan, yang merendahkan, dengan intonasi yang tinggi, yang keras, kemudian yang seolah-olah orang lain tidak boleh bicara, cuma dia sendiri. Yang ketiga, janganlah menuntut atau menghakimi atau menyalahkan pasangan kita. Kalau kita dalam mengutarakan hanya untuk memojokkan dia, menuntut, menghakimi, menyalahkan tentang ketidakmampuannya, ketidaksanggupannya, maka biasanya akan menimbulkan sebuah persoalan masalah yang lebih rumit dan bisa jadi menimbulkan ketidaksanggupan penguasaan diri sampai terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun perkataan-perkataan yang tidak pantas. Yang keempat, cara kita mengeluh atau mengutarakan pemikiran yang baik adalah bagaimana dalam menyampaikan pemikiran diawali dengan ucapan mohon maaf, sekiranya berkenan saya ingin men-sharingkan, mengutarakan apa yang sedang saya rasakan. Ini penting. Kalau kita hanya langsung damprat ya, tanpa ada permisi tiba-tiba langsung trompet tuanya bunyi, nah bisa menimbulkan kekesalan hati terhadap pasangan kita gitu.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Kemudian, Pak, apa akibat bagi pasangan yang suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain?
2: Apa akibat negatif dari kebiasaan suka membanding-bandingkan? Yang pertama, akan memunculkan ketersinggungan antar kita. Ketersinggungan ini akibat dari ketidakterimaan secara logika atau secara perasaan, secara emosi tentang apa yang seharusnya ia tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah karena merasa dianggap sebagai penolakan harga dirinya. Wah, saya kok direndahkan, saya kok dianggap tidak mampu. Nah, biasanya itu bisa menimbulkan sebuah dampak yang kurang baik. Yang ketiga, bisa memunculkan konflik atau perdebatan yang berakibat bisa saling mengusir, bisa saling memunculkan sakit hati atau kekecewaan akibat daripada perdebatan itu, ya. Nah, yang keempat, bisa jadi akan satu dengan yang lain mengalami sakit hati atau kepahitan hidup, ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Nah, itu akibat dari kita saling suka membandingkan walaupun dalam hal yang sekecil apapun. Seharusnya saling memberi pujian, pengakuan atau bisa men-sharingkan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang kelima, bisa jadi yang paling berbahaya dampak negatif dari kebiasaan suka membandingkan di antara pasangan itu adalah bisa jadi itu menjadi benih perceraian pasangan kita. Kenapa bisa menjadi benih perceraian? Ya, karena sudah merasa tidak penting, tidak berharga, direndahkan, kemudian terjadi sebuah perdebatan yang memuncak, akhirnya saling menuntut, akhirnya saling menjatuhkan. Ya, sudah tidak ada lagi pilihan. Kita sudah tidak sesuai, kita sudah tidak cocok, ya bercerai saja. Hati-hati, dampak negatif dari kebiasaan pasangan suka membandingkan, begitu.

0: Bapak Kamdi, setiap kali kami bertemu, saya ingin agar Bapak menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena setiap pesan tentu mempunyai arti yang baik jika disimak dan bisa dilakukan. Apa pesan Bapak agar pasangan terhindar dari sikap yang suka membandingkan dengan yang lain?
1: Pesan saya yang pertama, belajarlah saling menerima dan saling menghargai atas semua usaha dari pasangan kita. Apapun yang dikerjakan, apapun hasilnya, selama itu dikerjakan oleh pasangan kita, marilah kita belajar bisa menerima dan menghargai, walaupun mungkin belum sesuai dengan standar kepuasan hati kita. Yang kedua, kita harus berani memberi pujian dan pengakuan atas hasil yang kita terima dengan rasa syukur. Nah, ini penting ya. Yang ketiga, kita harus berani saling terbuka dalam perasaan atau pemikiran yang muncul di dalam diri kita. Kenapa kita penting sekali terbuka dalam perasaan kita? Agar kita tidak menyimpan hal-hal yang kita tidak merasa puas, hal-hal yang merasa mengganjal atau menimbulkan kegalauan di dalam diri kita. Sebab keterbukaan itu adalah awal sebuah pemulihan pasangan kita. Keterbukaan harus menjadi kunci keharmonisan dalam membangun kebahagiaan keluarga. Yang keempat, jangan bersikap merendahkan apa yang sudah dikerjakan pasangan kita. Jadi kita harus punya sikap untuk menunjukkan luar biasa kebanggaan kita. Ya, jangan malah disepelekan, jangan dianggap sia-sia dan percuma. Itu sangat amat merugikan kebahagiaan keluarga. Yang terakhir, hendaklah kita bersikap bahwa pasangan kita adalah orang yang penting. Makanya perlu dihormati, perlu dihargai, perlu diterima, dan selalu bersyukur atas semua yang kita terima, kita alami, dan kita rasakan dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri.

0: Pendengar, kami ingin terus berbicara dengan Anda. Kami ingin terus membahas topik-topik yang paling penting dalam hubungan suami istri. Dan itu yang kami anggap sangat penting. Ya, pendengar, demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dalam bekerja, kita perlu bertanya pada diri kita, apakah hal tersebut menyenangkan atau tidak? Kalau pekerjaan itu merupakan suatu tekanan, kita perlu meninjau kembali pekerjaan tersebut. Tekanan yang terlalu besar tentu akan dapat mendatangkan stres. Namun, jika Anda memang harus mengerjakannya, segala sesuatu yang Anda kerjakan, lakukan itu dengan sukacita. Itu akan meringankan beban Anda. The Bray mengatakan, kita harus melakukan pekerjaan dengan senang hati, karena orang yang senang bekerja dengan pemimpin yang bergembira. Setiap orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rentang waktu yang tersedia, baik itu pekerjaan berat atau ringan. Kalau ia diberi peluang, maka ia akan menghabiskan waktu yang tersedia, kecuali ia seorang profesional. Apalagi kalau itu dikerjakannya dengan sukacita. Jadi, milikilah sukacita di dalam bekerja.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam Responers, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Marin doakan masih dalam keadaan sehat ya, dan tentunya bahagia, serta masih semangat. Kayak kemarin juga semangat banget ini di malam hari ini. Akhirnya kita bertemu di siaran malam ya. Biasanya kemarin sih nemaninnya kalau gak jam 11, jam 3 sore. Kali ini jam 7 malam, tentunya dalam program kesayangannya anak muda. Kenapa anak muda? Karena waktunya lagu-lagu terbaru, tentunya dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan tapi gak hanya anak muda aja ya, untuk siapapun deh tentunya yang mungkin punya lagu-lagu pop terbaru favoritnya, baik itu pop Indonesia ataupun pop Inggris. Di malam hari ini langsung aja gabung ya, bisa juga request lagu. Tapi gak hanya pop Inggris dan pop Indonesia aja, kita juga bakal muterin lagu-lagu pop Korea tentunya. So untuk kamu yang di malam hari ini ya, tepatnya di tanggal 15 September, waduh, di hari Selasa ini, gak terasa ya sudah setengah bulan September ini kita lalui. Semoga hingga akhir nanti September ini ya tetap berbahagia, bersemangat, bersahaja tentunya ya. Dan untuk responers di malam hari ini, mungkin yang mau gabung request lagu atau punya cerita, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan ditemani dengan lagu-lagu yang semakin menambah semangatnya, ataupun juga yang buat semakin energik ya. Mungkin ada yang lagi terkena macet ini karena habis pulang dari pekerjaan, kayaknya jalanan kota Padang, Padang Pariaman, jalan-jalan besar ini lagi macet karena lagi pada banyak yang ngantri bensin nih. Aduh, responders juga jangan sampai lupa untuk isi kendaraan, isi bensin kendaraannya ya, jangan ditunda-tunda, takutnya besok malah makin melunjak, makin antriannya panjang. Nah kan kalau misalnya kita cicil dari malam hari ini kan enak ya kalinya. Dan untuk itu buat responers yang mau gabung di malam hari ini request lagu, langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga responders bisa gabung dari live TikTok kita, karena kemarin udah mulai live TikTok. Kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok. Yang pertama ada Bang Alvan, ada Bang Rex. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dari Bang Alvan. Dan tampaknya sudah ada masuk telepon di malam hari ini ya, dari responders kita, tapi sebentar kayaknya kita angkat dulu.

0: Oke, sepertinya ini ada, oh ada Uda Fitro yang sudah bergabung. Mari kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro di malam hari ini yang akan menyapa kita semua. Halo, selamat malam Uda.
1: Halo Marin, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda.
1: Bagaimana Marin?
0: Alhamdulillah sehat, bagaimana Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Oh. Oh yo, arung puwe banga mangganga anggo maring di pugura itu. Rasanya
0: oh.
1: Kepatan tu ado ka kawak kanyo cie kemarin tu. Oh tapi gapa maring?
0: request lagu dulu aja Uda, soalnya ada yang mau maring bacaan juga dari responders yang lain, takutnya nanti lama Uda. Ayo bilo-bilo saju kalau ndak Uda.
1: Di artikel saya berkelawak.
0: Oke Uda, lanjut Uda.
1: Lagu awak kini ko dari Seven I Can't nambah judul Boy Boy.
0: Oke, salam-salam Uda.
1: Dan kamu kok maring dulu ya.
0: Oke.
1: Tugasku. Oh yo, kok sebawa salam, kok izin melapor ke Singkia sedang siaran lah. Kok gabung jom main, kalau sampai kan salam untuk main lah kan.
0: Oke, diterima salamnya, lanjut Uda.
1: Yo, ko ago tunggu Queen. Enggak ko, terus kan akawe. Gato ado opo bang kasebi di TikTok. Gato ado opo bang Sanjaya. Ado opo ini rumah gato ado opo Ryan. Gato aduh pulo ngang acok bergabung tu salam saja akan segonya maling.
0: Oke, dibungkus saja dolah salam-salam Bunda.
1: Kalau bisa bilang maling bisa subuh apa sudah maling.
0: Iya, dibungkus saja ya udah salam-salamnya. Iya udah. Oke udah. Ada lagi udah?
1: Terima kasih banyak maling.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro sudah menyapa kita semua nih malam hari ini. Dan gak hanya Uda Fitro yang sudah berbagi requestan lagu dan juga salam-salam. Dari WhatsApp kita tepatnya sudah ada Bunda Dua Putri ya, yang sudah gercep

Dari menit kedua jam 7, waduh ini waktu lagu pembuka banget diputarin, udah masuk requestannya. Malam Ananda, tetap semangat terus ya, malam kembali Bunda. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo judulnya Teh Hijau dari Tulus, yang Manca judulnya I Don't Care dari Ed Sheeran, dan featuring dengan Justin Bieber. Lalu yang Korea itu judulnya Eat Your If You're With Me, salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders istimewa, untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. So, untuk itu karena Bunda sudah gercep dari awal, langsung aja Teh Hijau dari Tulus akan mengudara.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Song Si Kyung ya, If You Are With Me. Artinya jika kamu denganku atau jika kamu bersamaku. Jika kamu, mungkin kalau kita bisa bikin sebuah kata-kata ya, jika kamu bersamaku mungkin hidupku akan terasa lebih bahagia, asik. Atau mungkin juga kayak games-games anak sekolah sekarang nih yang jika kamu bersamaku maka tidurku akan lebih nyenyak, asik. Aduh-aduh, ini coba deh dari live TikTok boleh disambung nih. Jika kamu bersamaku, apa nih? Maka jawabannya boleh merintungku ya tentunya. Dan lagu tadi merupakan requestan dari Bunda Dua Putri yang juga sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Di malam hari ini, tampaknya gak hanya antusias dari WhatsApp aja, tapi lagi-lagi dari live TikTok kita yang belum kita sapa ternyata dari tadi ya. Baru segelintir saja yang kita sapa. Kita sapa dengan baik-baik dulu ya. Ada Bang Rex, hai Bang Rex. Ada Bang Fendi, ada Bang Silo. Ada yang penting hidup, Masya Allah yang penting hidup ya. Ada Bang Dean, ada Bang Alvan, ada Uda Fitro juga tadi yang bergabung di telepon. Ada Kak Fir, ada Kak Star Shelby, ada Kak Mika, ada Kak Angapak, ada Kak Jejel. Ada siapa lagi nih, ramai banget kayaknya tentunya di malam hari ini ya. Oh, ini dari jawaban dari Bang Alvan nih. Jika aku bersamamu maka aku ajak makan, asik. Ayo kita mau makan kemana malam hari ini? Ini serius banget kalau udah ngomongin makan. Kemarin 100% OTW nih. Tapi tunggu dulu, selesaikan dulu syarat hari ini tentunya ya. Dan responers ngomongin dari live TikTok ini sudah ada yang bergabung dan request lagu dari Bang Rex tadi. Mau diputarin tentang satu lagu dari Akon featuring Michael Jackson. Ini kayaknya Bang Rex salah satu fanbase-nya Michael Jackson ya. Judulnya Hold My Hand. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Alvan juga di malam hari ini ya. Datang dari Alan Walker featuring dengan siapa? Dengan Maren. Enggak, Maren lagi sibuk soalnya. Featuring dengan Emma Steinbeck, judulnya Not You. Dan juga ada dari Bang

Si lo tak rela dari Merpati Band. Dan gak hanya requestan lagu aja dari Bang Alvan, tampaknya di malam hari ini ada sedikit kata-kata yang akan kita bacakan. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Gagal itu biasa, menyerah itu pilihan yang salah. Sukses berarti bergerak dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Mulailah dengan apa yang kamu miliki dan lakukan apa yang kamu bisa. Wup, salam hormat abangku, salam hormat abangku untuk kata-kata yang sangat luar biasa sekali di malam hari ini. Gagal itu biasa, menyerah itu pilihan yang salah. Jadi mungkin untuk responders juga ya, yang lagi di fase-fase masa sulit, kayaknya kamu bisa dengerin kali ini lagu dari si Akon dan Michael Jackson ya. Ini seiringan banget, karena dari lagu ini ngajarin kita penting saling mendukung, memberikan kekuatan, dan bersama-sama sulit dalam hidup, khususnya di tengah sekarang ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Merpati Band, Tak Rela. Tak rela apa nih kira-kira kalau kita ngomongin tak rela ya? Tak relakah untuk kehilangan karcis parkirnya? Atau mungkin tak rela kalau apa nih? Aduh, mau ngomong sebenarnya banyak banget yang tak relanya tapi takut banget agak ke pinggir jurang ini. Aduh, jangan sampai deh pokoknya. Tapi yang penting, yang pasti nih, tak rela kalau seandainya lagunya gak diputerin, lagu favoritnya gak terputarkan di malam hari ini, ataupun juga lagu-lagu dari artis favoritnya gak bisa kita dengerin. Nah, untuk itu bisa gabung aja bareng Marin di malam hari ini, karena kita masih di jam pertama, masih ada kurang lebih sekitar 20 menit lagi ya. Tapi untuk jam pertama kayaknya lagunya udah full, masih bisa kita putarkan nanti di jam kedua, jam ketiga tentunya, karena Marin masih nemanin sampai jam 10 malam nanti. Untuk itu langsung aja bisa gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Serta juga bisa gabung nih dari live TikTok kita di malam hari ini. Datang dari akun TikToknya Respon Radio, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Juga bisa di DM aja akun Instagram dan juga Facebook kita kalau misalnya kamu mau request lagu ataupun juga mau kirim kata-kata di malam hari ini. Dan makin asyik ya tentunya menjalankan aktivitasnya. Mungkin lagi ada yang masak makan malam atau lagi cari makan ini, atau juga belum makan karena gak tahu mau makan apa. Ini biasanya problem banget ya, kayak kemarin juga kalau udah mau makan itu kayak aduh mau makan apa ya ini. Nanti sampai jam 10 tuh masih memikirkan mau makan apa, ujung-ujungnya endingnya apa? Endingnya ya pada beli mie goreng, mie kuah, mie apapun itu dicobain kali ya. Nah tentunya biar lebih afdol makan malamnya sambil denger lagu istimewa, langsung aja gabung. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com. Dan wah ada ngomong nih, aku mau gacu, aku mau request gacuan level 3 plus udang keju. Mohon maaf sekali ini responders ya, mohon maaf ini memang mungkin kemarin tahu suara wanita emang kayak mbak-mbak gacuan, tapi kita enggak bisa request gacuan di sini ya. Kita bisa requestnya itu lagu-lagu. Kayak yang udah request tadi nih dari Uda Fitro dan juga Bang Fendi, serta ada Bang Gerald tadi yang request lagu yang pertama Seven Icons Playboy, dan juga dari Peter Pan ada yang abadi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Trading, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu film favorit dari Sheila on 7 ya. Sama seperti di film favoritmu. Aduh asik, udah bisa masuk Indonesian Idol gak nih? Kalau kata aku sih yes, gak tahu Mas Adang. Aduh jangan deh. Tentunya ya, kemarin cukup aja ngibur responer sih malam hari ini dengan siaran kita tentunya sambil muterin lagu-lagu favorit. Tapi bukan film favorit karena kita gak bisa muterin film, tapi kita bisa puterin soundtrack-soundtrack dari film-film favoritnya responers. Tapi tentunya untuk jam pertama ini udah kita tutup dulu ya, karena gak kerasa udah di menit 56 seperti biasa penghujung dari jam 7. Kita tutup dulu penghujung jam 7 ini ataupun jam pertama kali ini di program Triverse, dan kita kembali lagi nanti di jam kedua tepat jam 8 malam masih bersama Marin dan masih dengan berbagai requestan lagu-lagu pop terbaru dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris dan juga Korea. Dan jam pertama ini kita tutup dengan satu lagu dari Sabrina Leonard, judulnya Selesai.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dulu kita sahabat. Apalagi liriknya, aduh jadi lupa ya. Memang paling benar tuh dengerin lagu aja deh, Marin, gak usah ikut-ikutan nyanyi ya. Dan lagu tadi emang jadi bawa kita kayak ngingat lagi ya dengan masa-masa persahabatan. Dulu kayaknya ada satu sinetron yang kalau diingat-ingat ya, itu tuh ceritain banget tentang persahabatan bagai kepompong. Nah, siapa Resmeners juga yang punya persahabatan bagai kepompong yang sampai sekarang juga ya sudah seperti kupu-kupu saling pencar, saling menghiasi tamannya masing-masing, tapi tentunya masih menjaga hubungan. Waduh, waduh, waduh. Jadi kangen dengan sahabat-sahabat Marin yang mendadak jadi seleb ini. Mungkin sama juga ya, ada yang tiba-tiba dulu rasanya tuh kita erat banget, tapi sekarang kayaknya kayak renggang banget gitu ya. Ayo coba dihubungi dulu sahabat-sahabatnya. Ini yang request lagu, Uncle B langsung bilang, Nano sahabat Laido lah hilang. Masa sih? Emang Marin gak sahabat abang? Oh, jadi setelah ini Bang Bus gak nganggap Marin ini sahabat abang. Oke, fine, kita cukup sampai di sini aja ya Bang Bus. Tapi walaupun gitu, terima kasih Bang Bus sudah request lagu dan berbagi cerita di malam hari ini. Dan berbagi requestan lagu maksudnya lebih tepatnya ya, karena gak kerasa juga kita udah di jam kedua. Ini udah masuk jam kedua program Travers. Dan seperti jam pertama tadi ya, masih akan diputarkan beberapa lagu. Gak beberapa sih, tapi lagu-lagu yang sudah masuk dan mengantri ini di malam hari ini yang akan kita putarkan untuk nemanin berbagai aktivitasnya Responders. Dan tapi lagi-lagi ya, untuk jam kedua ini tampaknya sudah penuh Responders. Gak apa-apa, kita masih punya jam terakhir nantinya, masih ada jam 9 yang akan Marin putarkan juga lagu-lagunya. Jadi harap bersabar. Kalau kata anak muda sekarang, sabar wa, sabawa, tabah wa, banyak piti wa bekoyo. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar tentunya. Dan untuk itu Responders, seperti biasa yang mau request lagu dan berkirim-kirim salam, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan langsung aja deh kita putarkan ini, udah masuk requestan lagu, kayaknya udah resah banget dari tadi ini gak diputar-putarin. Ada requestan dari Kak Star Shelby, yaitu resah dari Payung Teduh. Dan juga ada requestan dari WhatsApp kita, tapi sebentar kayaknya kita harus bacakan dulu. Ini ada cerita di malam hari ini. Halo, halo, hai Kak Marin. Halo juga Mas Himat Tupang, selamat malam. Selamat malam juga, gimana nih Septembernya? Alhamdulillah ber-ber ya tentunya, berbahagia maksud Marin, dan juga bersemangat maksudnya. Lah makanya gak lihat Kak Marin siaran sehat-sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya Mas Himat Tupang. Kak mau request lagu aja boleh kan? It Get Tough yang biasa nih. Aduh ini yang biasanya kayak udah kayak langganan banget ya. Apa nih yang biasanya nih? Yang biasanya itu berakhir di aku gak sih? Oke deh kalau itu akan kita putarkan nanti. Salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio. Dan tak lupa Responers dimanapun berada, semangat siarannya. Tentunya terima kasih Mas Himat Tupang. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan juga akan ada request yang lagu tambahan dari Bang Rex, yaitu Dessert featuring dengan Dawin and Silento. Untuk itu ketiga lagu bakal mengudara, so enjoy for the song. Lagu pertama dari Payung Teduh, Resah, rekesan Kak Star Shelby.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

judulnya Dessert. Padahal kalau yang ada di kepala Marin itu ini ada apa? Ada jokesnya gitulah, ada lucu-lucuannya, ada versi covernya yang kayak gak ini liriknya sebenarnya, tapi ternyata ini lagu aslinya, ini liriknya, tapi orang plesetin gitu. Aduh, jadinya jadi kebawa vibe nostalgia banget nih, dan setuju banget dengan responers ya. Tadi yang dengerin ini lagu, ada yang ngomong nih dari Bang Haryo Arimorti, ngedengerin lagu ini jadi terbawa vibe kayak puasa di rentang tahun 2016 sampai 2018. Betul, emang kayak ngebawa kita nih masa-masa kayaknya kemarin lagi SMP atau SMA deh itu, soalnya kan masih 17 tahun. Kayaknya ada yang gak terima nih kalau dibilang masih 17 tahun di malam hari ini ya. Yaudah deh, gak apa-apa, boleh yang gak terima, boleh nelpon, boleh berontak di malam hari ini. Enggak, Kak Marin, kamu gak 17 tahun, boleh banget. Marin tunggu tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan kalaupun kamu mau ngasih opini ya, mau ngebantah kata-kata kemarin tadi ya, boleh juga kalau misalnya mau request lagu aja. Tapi mungkin lagunya bakal kita putarkan di jam ketiga, karena kayak kata kemarin tadi, untuk jam kedua ini ya sudah penuh ternyata lagu-lagunya ya. Dan untuk itu kita juga sudah dapat requestan lagu nih. Ops, jarang gak sengaja ketahuan nih umurnya ya. Aduh Bang Farhan, jangan diapalah

Kanye West dan juga Paul McCartney. Dan juga ada request yang lagu dari Bang Johannes di malam hari ini, judulnya Ambang Rindu dari Delantis, yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Dan juga Bang Johannes tadi udah request lagu kedua tapi lagunya belum ada, dan akhirnya ada lagunya nih yang judulnya Fasker dari Jonas Blue, tapi akan kita putarkan di segmen selanjutnya. Sebelum itu kita akan dengerin dulu lagu dari Bang Farhan ya, yaitu For 5 Seconds dari Rihanna.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM respon radio radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Rumah Sakit ya. Ini bukan judulnya Rumah Sakit tapi nama bandnya emang Rumah Sakit dengan judul lagu Sandiwara Semu. Waduh, udah Sandiwara Semu lagi. Ini gimana sih, kayaknya double kill banget nih. Red flagnya ya, Sandiwara Semu gitu. Dan tentunya lagu tadi sudah membawa kita di mana 37 di malam hari ini. Dan gak kerasa udah setengah jam, jam kedua ini berlalu ya. Tentunya kita masih akan menemani kembali responders di malam hari ini. Karena kayaknya gak hanya Marin aja yang senang nemenin, tapi juga responders yang juga senang berbagi requestan lagu. Nah seperti itu juga masih ada requestan lagu dari Bang Johannes yang belum kita putarkan, yaitu judulnya Fast Car dari Jonas Blue. Dan akan dilanjutkan dengan berbagai requestan lagu dari responders yang lain. Dan untuk itu tentunya tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Atau juga bisa di www.responradio.com untuk dengerin siaran kita dari streaming. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja deh kita putarkan satu lagu dari Jonas Blue, Fast Car.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Four Evening Sadrah mengajarkan kita, pada akhirnya jika pergi adalah pilihanmu, maka biarlah kenangan menjadi satu-satunya tempat kita pernah tinggal. Ada luka yang gak perlu disembuhkan, cukup diterima sebagai bagian dari cerita yang pernah kita perjuangkan. Mungkin memang tugasku mencintaimu, bukan memilikimu. Dan tentunya di malam hari ini, Sadrah tentang kehilangan, tentang kekalahan. Kita juga udah kalah dengan waktu nih, karena gak kerasa kita udah di menit 55, menjadi menit penutup untuk jam kedua. Untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini, dan kita akan kembali lagi nanti tepat jam ketiga di jam 9 malam ya, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu pop tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan untuk jam kedua ini akan kita tutup dengan satu lagu requestan dari Clarissa Imut, judulnya Lesung Pipi dari Raimla Ode. Dan juga akan dibuka dengan lagu dari Raimla Ode, Dunia Yang Nanti, spesial request dari Kak Epil. So responders, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM atau www.responradio.com. Satu lagu dari Raimla Ode, Lesung Pipi.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Jatuh. Iya ya, lagi-lagi Marin sudah membuka dengan nyanyi, tapi padahal enggak cocok banget untuk nyanyi. Cocoknya buat nemenin responders di malam hari ini. Tentunya sudah masuk di jam ketiga. Tentunya ini jam terakhir untuk program Trivers. Enggak apa-apa, walaupun terakhir kita akan buat ini semakin menyenangkan. Karena sudah masuk berbagai requestan lagu dari para responders kita. Tentunya dari live TikTok nih sudah ada yang gabung, itu dari Kak Lili. Mau diputarkan lagu dari Curtis Joyride. Alhamdulillah, akhirnya ada lagu Korea yang malam hari ini bakal kita dengarkan ya. Karena dari tadi cuma lagu Indonesia, Inggris, Indonesia, Inggris. Akhirnya ada yang membuka dengan lagu Korea. Dan ditunggu nanti lagunya Kak Lili akan Marin putarkan tentunya setelah backsound yang satu ini. Dan tampaknya gak hanya dari Indonesia aja yang mau ditemani dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru ya. Karena udah aja sudah bergabung awalnya dari live TikTok kita. Tapi di siang hari gak tuh. Aduh, ini emang kebiasaan banget menemani siang ya. Hari ini malam Marin, butuh banget ini air putih kayaknya. Habis ini kita minum. Oke, udah aja sudah bergabung dari WhatsApp kita malam hari ini. Yang sudah menyapa juga nih, ternyata gak hanya udah just aja. Tapi ada Zulaika, Zurina, Zulina Airen, Zara Alia, ada Kak Siti, ada Unilis yang juga sedang mengikuti dari live TikToknya Respon. Wah, Masya Allah. Terima kasih untuk Zulaika, untuk Zurina, untuk Zara Alia, untuk Kak Siti, untuk Unilis, dan untuk Uda Jazz di malam hari ini yang udah gabung. Dan kayaknya mau ngajak kita jalan-jalan nih. Karena tadi requestnya yang jalan-jalan cuma kita berdua. Ditunggu nanti lagunya ya. Uda Jazz akan Marin putarkan. Dan untuk Zara, untuk Zulaika, untuk Zurina, untuk Unilis, untuk Kak Siti, terima kasih ya. Ditunggu lagunya nanti. Dan salam dari Marin serta dari seluruh kru ya Respon untuk Uda, Uni, dan adik-adik cantik menggemaskan Masya Allah yang lagi nonton dan juga di Kuala Lumpur ya. Salam sehat dan tentunya terima kasih. Ditunggu lagunya nanti di udara. Dan juga kita akan putarkan aja langsung untuk responders yang mau gabung di malam hari ini, berbagi requestan lagu, berkirim-kirim salam atau mau kirim pantun, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa dari akun TikTok kita di @responradio93.0official. Dan jangan lupa dengerin tentunya dari streaming di www.responradio.com. Atau kalau misalnya kamu lagi ya berada di sekitaran Pasar Kasang, Padang Pariaman atau juga Kota Padang, langsung aja setel radionya ke frekuensi 93.0 FM. Sebelum kita jalan-jalan, kita dengerin dulu satu lagu dari Curtis Joyride, lagu dari K-popers yang akan mengudara.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, saya menyadari bahwa waktu yang ada ini sangat singkat. Untuk itu, saya perlu sekali mengurangi hal-hal yang menghabiskan waktu tanpa banyak manfaat. Banyak sekali aktivitas dalam hidup yang menghabiskan waktu, seperti konflik, tidak berani mengambil keputusan, atau rasa khawatir. Akhirnya, malah menghabiskan banyak waktu. Kita harus think smart, artinya dengan waktu yang sama, kita harus menghasilkan hasil yang besar. Untuk itu, kita harus mengembangkan prinsip pendelegasian dan pengaturan prioritas kita. Kita harus mempunyai sebuah gambaran besar dari visi kita, sehingga kita dapat berpikir secara cerdik dan menggunakan waktu yang ada dengan efektif. Nah, untuk itu, kita perlu memiliki gambaran yang jelas dari visi kita. Lalu, setiap aktivitas yang telah dijalani harus dievaluasi, apakah bermanfaat atau tidak. Kalau kurang bermanfaat, harus dikurangi atau dihilangkan, supaya waktu yang ada tidak terbuang dengan percuma. Evaluasi sangat penting karena akan merupakan titik tolak untuk menyusun sebuah rencana yang baru. Tapi yang terpenting di sini, manfaatkanlah waktu Anda untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Radio Keluarga Anda, The Visitor dari Siena. Spiro ya. Aduh, ini apa hukumnya dengerin lagu The Visitor sambil makan mie ayam? Kata yang request langsung ini nih. Ih, hukumnya lebih ke kayak nangis aja enggak sih, Kak? Kayak seakan-akan mie ayamnya udah gak ngerasa lagi mie ayam gitu. Mie ayamnya jadi mie beling mungkin kali ya. Oke, terima kasih Kak Epil tentunya yang sudah stay dan tetap stay dan bergabung dengan tambahan rekesan lagunya ya. Dan kali ini kita bakal, kayaknya ini udah jam-jamnya galau ya. Karena dari tadi kemarin liatin ini rekesan lagunya, lagu-lagu yang ngajak kita galau banget nih. Karena ada yang lagi di fase udah, kayaknya udah capek banget ngerevisi sampai 9 kali nih ceritanya. Bahkan mungkin lebih. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke konsep pertamanya. Aduh, ini mah kalau kata It Gita mungkin di depan buram, tapi lebih buram lagi ternyata karena harus balik lagi ke konsep pertamanya. Lagu ini special request untuk Kak Felicia ya, yang masih stay dan sudah bergabung di live TikTok kita. Kita mau nemenin kakak ini dengan lagu yang gak galau-galau banget tapi lebih ke hangat tentunya. Jadi bisa menemani perasaannya yang habis di ghosting dengan revisi-revisinya selama ini, tapi ternyata pada akhirnya ya semoga ditemukan dengan jalan-jalan yang baru, yang lebih tepat tentunya. Tapi bukan jalan-jalan kita berdua lagi ya, karena udah deh, gak usah jalan-jalan kita berdua lagi, kita jalan yang tepat aja. Jadi walaupun di depan buram ya, seperti kata kita mungkin di depan buram, ya udah tetap buram aja. Dan juga akan ada rekesan lagu dari Bang, dari Kastar Shelby ya, yang mau diputarkan yang patah tumbuh yang hilang berganti dari Banda Nira. Aduh, ini emang lagunya deep banget, galau banget. Jadi mari kita bergalau dengan kehangatan ini, mungkin di depan buram dan yang patah tumbuh yang hilang berganti.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

0: Imeh dari The Chang Chuters tentunya ya. Sudah mengudara ini requestan dari Opung. Aduh, bukan Opung tapi dari Bang Bulls ya. Di malam hari ini yang masih stay dan bergabung tentunya bersama kita di Respon Radio 93,0 official. Dan kayaknya gak hanya lagu dari Bang Bulls saja yang akan mengudara dan menemani kita sambil di tengah menuju waktu istirahat atau juga ada yang masih lembur dengan pekerjaannya dan juga mungkin ada yang lagi dalam perjalanan. Dan untuk itu responders, untuk menemani responders ya, kayaknya kalau sekarang ini udah jam-jam rawan banget. Jam-jam rawan ngantuk, tapi tugasnya belum selesai. Terus juga jam-jamnya overthinking ya, karena habis mikirin tadi pekerjaannya gimana ya, tanggapan-tanggapan di sekitaran tempat kerja kita. Terus juga ada yang overthinking terkait besok kira-kira kita ngapain ya? Besok kira-kira apa yang terjadi ya? Dan semua itu tentunya kita serahkan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang mengatur tentunya semua jalan cerita kita. Kalau kata orang film itu sutradaranya dari sutradara ya, yang mengatur tentang gimana sih besok yang akan terjadi. Yang paling penting kita harus mencintai diri kita sendiri, kita sayangi diri kita sendiri, karena kalau kita gak sayangi diri kita, kita gak mencintai diri kita, siapa yang bakal sayangi diri kita? Kayak lagu dari Justin Bieber ya, Love Yourself, cintai diri kamu. Tentunya yang akan mengudara ini requestan dari Kak Star Shelby yang masih stay dan bergabung di live TikTok kita. Serta juga ada requestan lagu dari Kak Epil, ini mau diputarkan lagu dari Nadine Amizah, judulnya Di Akhir Perang. Serta nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Iwan Fals featuring dengan Isyana yang berjudul Bunga Terakhir. So untuk responders di malam hari ini kita bakal sedikit merenung ya, mengajak merenungkan, tapi gak apa-apa karena itu adalah salah satu fase untuk kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingat-ingat lagi apa mungkin yang udah kita lakukan dan kita susun nih poin-poin ataupun juga sedikit wishlist yang bakal kita kerjakan ataupun kita capai esok hari. Sebelum itu, cintai diri kamu seperti lagu dari Justin Bieber, Love Yourself.
1: Based off of love, and love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I want to do this for you.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Dan gak kerasa ya, lagu dari Iwan Fals dan juga Isyana Sarasvati tadi, requestan dari Bang Pisces Boy, menjadi lagu yang benar-benar lagu terakhir ya, sesuai judulnya Bunga Terakhir, yang sudah membawa kita di menit 54 tentunya di malam hari ini. Terima kasih untuk responers yang sudah bertahan dan stay dari live TikTok, yang dengerin di streaming, yang dengerin di radio, ataupun juga di aplikasi Radio Jati. Tentunya banyak maaf dari kemarin, mungkin selama siaran di malam hari ini ya, 3 jam kebelakang tadi, ada mungkin kata-kata yang kurang tepat, atau mungkin yang sedikit menyinggung hati responers, atau sedikit terkesan menggurui ya. Semoga cerita dan sedikit pesan-pesan dari kemarin tadi bisa membantu, dan tentunya siaran hari ini bisa menemani responders. Dan program kita gak hanya akan berakhir di Triverse aja pada malam hari ini, masih akan ada satu lagi program, yaitu Musik Malam, yang akan menemani responder sampai jam 12 malam nanti. Dan tentunya kita akan kembali lagi esok hari mulai dari jam 6 pagi, yang akan dibuka dengan program Semangat Pagi. Lalu ada akan program Ruang Pagi untuk kita bercerita nih tentang topik-topik yang sederhana tapi mungkin sering banget kita lupakan, atau ini tuh sebenarnya relate banget dengan kehidupan kita. Dan nantinya di jam 10 akan ada program informasi seputar sketsa keluarga Indonesia, dan juga di jam 11 kita bakal bernostalgia. Masih banyak program-program yang akan kita mulai dari jam 6 pagi besok sampai jam 12 malam, tapi sebelum itu tetap dengerin terus di 93,0 FM, karena selainnya akan ada rekan Marin Viko. Rekan Marin yaitu Viko yang akan menemani responders dengan topik-topik menarik juga yang sangat hangat dan sederhana tentunya dalam program Musik Malam nanti. Untuk itu terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung dan stay ya. Kita bertemu lagi di program-program selanjutnya, serta jaga kesehatan, jangan lupa untuk gunakan masker ketika keluar rumah, serta banyak-banyak minum air putih ya. Jangan lupa juga untuk istirahat. Ingat, kamu bukan robot yang harus bekerja setiap hari 24 jam. Kamu adalah diri kamu sendiri yang masih butuh istirahat, masih butuh jaga kesehatan, masih butuh minum air putih yang cukup, masih butuh menikmati makanan yang enak. Untuk itu, jangan lupa bahagia, serta kita bertemu lagi di program-program selanjutnya. Wish you all the best and see you next. Satu lagu penutup dari Forifeng, Museum Duka.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di malam hari ini, selamat datang ya. Selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam nanti. Buat Respon semuanya, apa kabar? Gimana semua hal yang Respon lakukan hari ini? Gimana tugas tanggung jawabnya? Gimana aktivitasnya hari ini? Harapannya ya, Responer melakukan sesuatu yang besar hari ini. Responer boleh melakukannya dengan baik dan ada keceriaan di balik semua hal yang Responer lakukan. So, buat Responer semuanya di malam hari ini yang ingin berbagi salam, DM Viko 0821 5568003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, itu dia Responer semuanya. Viko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Wake of It All dari James Blunt, akan menemani Responer semuanya di malam hari ini.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Selamat malam pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam buat keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan malam ini boleh banget ya. Nanti bisa langsung DM Viko 08215566803. Ya, sebenarnya topik kita malam ini adalah ketika rubah ada tapi ya rasanya belum nyaman nih. Ya mungkin yang sudah berkeluarga tahu ya, pengalaman-pengalaman seperti ini emang rasanya

dan panjang itu, ya mungkin ada yang bekerja seharian, ada yang ngurus anak juga, ada yang melihat bahwa sebuah pekerjaan rumah perlu dikerjakan, dan ada juga yang sepanjang hari itu terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya sedang lelah gitu ya. Ada loh orang yang pendam rasa lelahnya gitu ya, dan ya lebih kayak menikmati. Dan ketika pulang ke rumah, rumah sama gitu ya, ada 3 orang individu dalam sebuah rumah tersebut, tapi entah kenapa kadang rumah belum terasa benar-benar nyaman gitu ya, karena mungkin suasananya terlalu ramai kali ya, atau karena masing-masing tuh bawa sisa emosi dari pekerjaan masing-masing, dari lingkungan, dari sekolah, dari aktivitas-aktivitas yang sepertinya menuangkan pikiran di situ terlalu banyak. Atau mungkin karena memang hal kecil yang belum selesai, kita belum selesai kerjakan di luar, dan tiba-tiba ketika bertemu dalam sebuah rumah yang semua masing-masing bawa problem, nah itu luar biasa ketidaknyamanannya gitu ya. Dan mungkin kita gak bisa cari tahu siapa sih yang salah, apakah anak, apakah istri, apakah kepala keluarga yaitu suami. Kita gak akan bertanya seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya agar rumah itu terasa nyaman? Ya memang kadang yang membuat rumah berat itu bukan masalah yang besar gitu ya. Jadi seringkali yang membuat rumah terasa melelahkan bukanlah satu masalah besar. Justru kumpulan-kumpulan kecil seperti lampu yang mungkin terlalu terang, rumah yang berantakan, aduh tiba-tiba suami pulang kerja lihat rumah berantakan, itu mungkin udah emosi gitu ya. Apalagi ngelihat, aduh gak ada makanan di meja. Jadi memang gak ada waktu untuk duduk bersama juga. Jadi semua orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Gak ada komunikasi padahal satu rumah. Misalnya ada 4 atau 5 orang dalam sebuah rumah, tapi karena terlalu sibuk, ya seperti yang Vigo bilang di awal tadi, kalau rumah itu adalah sebuah bahtera di mana di situ adalah komunikasi gitu ya. Atau kita ingin cerita tapi ya karena memang banyak yang sudah keluar dari melakukan pekerjaannya seharian, akhirnya ya mungkin terlalu lelah lah untuk mendengarkan. Jadi hal-hal kecil seperti itu seringkali terulang terus menerus ya, every day, dan mungkin membuat ngerasa tidak nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya kita gak perlu ngelakuin hal besar loh, kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih, kita sebagai sebuah keluarga, jadi suami yang pulang mungkin perlulah untuk melihat rumah yang bersih, rumah yang rapi gitu ya. Ya kita sebagai anak merapikan rumah keluarga ya 5 menit maybe. Kalau semasa Vico waktu masih kecil ya, jadi Vico tuh sering banget bantu orang tua. Jadi Vico tuh punya adik, ya masing-masing kami tuh sudah bagi gitu ya. Ini adik saya kerjakan yang ini, Vico kerjakan yang ini. Jadi ketika orang tua kalau keluar atau baru pulang kerja, apalagi kalau di Kalimantan itu kerjanya kerja yang kayak petani gitu ya, atau pulang dari PT gitu ya, pulang dari PT sawit, itu kayaknya pasti capek gitu ya. Ya kita sebagai anak kadang-kadang perhatian, minum kopi, mau minum kopi pak gitu, gitu ya. Minum kopi mak, oh mama saya nggak ngopi, mama saya ngeteh gitu. Jadi ya bentuk perhatian-perhatian seperti itu. Dan saya dengan adik saya tuh harus bagi tugas, adik saya kerjakan apa, saya kerjakan apa, akhirnya rumah terlihat bersih gitu ya. Jadi ya kita sebagai anak perlu memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Gak hanya kita sebagai anak pulang sekolah tidur beres gitu ya, belajar dan enggak. Perlu ada perhatian-perhatian seperti itu dalam keluarga. Itu dia ya respon semuanya. Nanti kita akan bahas lagi di Stay Tune di 93.0 FM.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk hemat listrik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam buat keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, bisa langsung ya DM Viko ya 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, pada malam hari ini kita kembali ngebahas tema kita tentang keluarga. Ya, dimanapun responer berada malam hari ini, semoga responer di tempat yang cukup nyaman untuk menarik nafas panjang kalau hari ini terasa melelahkan. Ya, mungkin banyak hal yang kita bisa keluh kesahkan hari ini ya, dari pekerjaan kita yang begitu menumpuk, dengan relasi kita dengan orang-orang yang mungkin tidak baik hari ini. Dan kalau hari ini banyak yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita sudah taruh, enggak apa-apa sih. Dan kalau memang malam ini responnya semuanya ingin duduk diam, minum sesuatu yang hangat, lalu tidak memikirkan pekerjaan sebentar, karena memang malam itu kita tidak akan membicarakan bagaimana keluarga yang sempurna. Karena balik lagi responnya, ketika membicarakan tentang keluarga, kita enggak bisa mengatakan bahwa oh, keluarga si A sempurna, keluarga si B sempurna, keluarga si C sempurna. Karena memang pada dasarnya keluarga, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Itu maksud yang ingin Viko sampaikan gitu ya. Jadi kita justru akan membicarakan nih sesuatu yang lebih sederhana, bagaimana cara membuat rumah itu terasa lebih nyaman ya kan. Bukan karena punya ini punya itu ya kan, punya mobil mahal, enggak. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sebuah keluarga itu memberikan attention atau perhatian, baik anak memperhatikan bagaimana orang tua memperlakukan sebagai anak, istri memperhatikan bagaimana suami, bagaimana anak begitu ya. Dan begitu juga dengan suami, bagaimana memperhatikan istrinya dan juga memperhatikan anaknya gitu ya. Dan sehingga ketika pulang ke rumah ada sesuatu yang ingin dilihat. Wah, rumah rapi nih. Wah, ada makanan nih. Wah, kopi sudah dibuatkan. Jadi memang ada kesan hal-hal yang seperti itu gitu ya, yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga. Gak bisa nih, memang keluarga dihadapkan dengan tantangan yang besar. Karena melihat bahwa gawai sudah semakin banyak, anak-anak yang, saya Viko tidak tahu ya, apakah pada dasarnya orang tua tuh punya prinsip masing-masing ya. Ada, wah, saya harus berikan anak saya gawai kalau sudah kelas 1 SMP gitu ya, atau kelas 2 atau SMA gitu, atau SD sudah pegang HP gitu ya. Bahaya sih, Viko ngelihat bahwa anak-anak yang sudah cenderung punya HP waktu SD, wah, pola pikir, wah, kebiasaan juga berpengaruh sekali gitu ya. Nah, responer yang luar biasa malam ini, kalau rasa lelah itu terus kita bawa pulang tanpa pernah diberi ruang, hal kecil itu bisa menjadi besar gitu ya. Jadi suara anak yang sedikit lebih keras itu bisa terasa mengganggu. Jadi pertanyaannya sederhana, terasa seperti tekanan, permintaan kecil terasa seperti tambahan beban. Kemudian aduh, kenapa sih kok kamu gampang marah gitu ya. Ya memang mungkin jawaban sederhananya karena saya capek gitu ya, udah kerja seharian. Jadi ya pada akhirnya bertengkar. Kadang memang dalam keluarga kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah, sampai lupa bertanya siapa yang sedang lelah. Nah itu. Jadi responlah semuanya, beri 10 menit ruang atau rumah tenang. Enggak perlu lama-lama deh, hanya 10 menit saja ya. 10 menit saja. Jadi tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan, stres, dan tidak mungkin kesalahan, bahkan ya membuat rumah itu nyaman. Bagaimana caranya? Ya tadi seperti yang Viko sampaikan, attention, perhatian kita. Nah, sudah ada yang bergabung tadi, Bunda Dua Putri ya. Malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Hanya Tuhan Yang Tahu dari Insan Tohari. Ya oke Bunda, akan Viko putarkan ya sebentar lagi lagunya Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Ya sudah ada juga yang sudah bergabung, Galuh Puspitasari, Fitriana, Elizabeth Kiantoro, Kak Cimi, Kak Widi, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya akan Viko putarkan. Ini adalah fanbase dari Sabrina Leano, request lagu malam hari ini dengan judul Selesai. Ada yang selesai, Kak Galuh
kagak lupus pita sakit selesai. Ada yang haha. Oke, sebentar ya, Fik, gua akan putarkan lagunya. Stay tune di 93.0 FM. Viko putarin dulu lagu Hanya Tuhan Yang Tahu. Ya, Hanya Tuhan Yang Tahu dari Ihsan Tarore akan menemani Bunda Dua Putri malam ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, kembali lagi bersama Viko. Dan tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Di malam hari ini kita bakal balik lagi nanti di jam kedua. Kita akan kembali kulik banyak hal tentang keluarga, gimana attention yang kita berikan, dan bagaimana kita merasakan bahwa rumah itu adalah tempat berpulang di mana kita bisa ngerasa kenyamanan. Itu dia, nanti kita bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat malam dan selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Buat responden semuanya yang ingin berbagi salam malam hari ini, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responden semuanya di malam hari ini, kita akan kembali melihat tentang sebuah keluarga yang indah, keluarga yang saling mengerti, keluarga yang bisa memberikan pemahaman. Itu dia, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap bareng Viko. BTW buat responden semuanya baru belum bisa tidur ya malam ini, tenang saja karena ya akan ditemani oleh Viko selama satu jam ke depan lagi ya. Dan satu lagu juga nanti kita lupa dari Andin akan menemani responden semuanya malam ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam ya, bareng Viko tentunya yang semangat dan ya seperti biasa dengan penuh percaya diri bisa menemani responer semuanya malam ini, supaya responer ya dapat melihat dan dapat pencerahan sedikit dari perjumpaan kita di 2 jam ini. Responer semuanya, tadi kita bicara tentang keluarga yang nyaman ya. Kalau yang kita maksud tentang keluarga yang nyaman, tentu keluarga yang membuat seseorang itu merasa nyaman. Dimana keluarga yang nyaman juga biasanya bukan berarti keluarga yang selalu harmonis ya, yang tidak pernah bertengkar. Ya tidak ada di dunia ini keluarga yang tidak bertengkar, pasti ada. Setidaknya seperti yang tadi kita bahas, hal-hal kecil itu kadangkala membuat keluarga itu bisa saja bertengkar gitu ya. Nah, responnya semuanya, sebenarnya untuk merasa nyaman itu kita ya bisa ngerasa kita diterima aja ya. Jadi kita aman untuk bercerita, kita didengarkan gitu ya, tidak takut dihakimi atau dipermalukan. Tetapi terkadang jikalau kita ingin cerita juga, kalau orang tua atau ketika anak ingin cerita kepada orang tua, tetapi anaknya, orang tuanya terlalu fokus kepada gawai, kepada pekerjaan, dimana ya sebenarnya luangkanlah waktu yang seharusnya kita luangkan waktu buat anak-anak kita cerita gitu ya. Cerita tentang apa yang ia alami, cerita bagaimana apa yang dirasakan, bagaimana apa yang terjadi ketika di sekolah gitu ya. Jadi ya hal itu perlu dilakukan, dihargai dan bisa pulang dengan tenang, karena ya rumah terasa seperti tempat beristirahat, bukan tempat untuk terus mempertahankan diri ya, seolah-olah ya enggak ada kemajuan ya, di situ-situ aja gitu ya. Udah pulang ke rumah, tidur begitu terus ya, besok berangkat lagi. Kadang hal sederhana yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita dalam keluarga adalah ya bisa meluangkan waktu untuk makan bersama di ruang makan atau di meja makan lah, kita bisa cerita banyak hal gitu ya. Tetapi zaman sudah berubah, ketika makan kalau nggak nonton kayaknya nggak enak gitu ya. Ketika nggak nonton drakor, ketika nggak nonton reels TikTok atau Instagram atau apapun itu. Dan responnya semuanya, kita harus bertanya hari ini gimana gitu ya. Ada yang mau mendengarkan tanpa memotong harusnya, dan sekadar merasa bahwa ketika kita sedang susah, ada keluarga yang selalu berada di pihak kita. Rasa nyaman dalam keluarga tuh gak ya bisa berbeda bagi setiap orang. Ada yang kayak ngerasa nyaman karena keluarganya tuh hangat dan banyak ngobrol. Ada loh ketika sesuatu yang justru merasa nyaman karena keluarganya tuh gak banyak bertanya gitu ya. Ya tetapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Kalau dalam hal seperti ini, kenapa kita perlu mempertahankan keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu bertanya, nah gimana hari ini gitu ya. Jadi kita harus bertanya kepada anak-anak kita, kita harus beri perhatian untuk mereka, kita harus mendengarkan mereka, kita mendengarkan tanpa menghakimi mereka. Itu dia responnya semuanya, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam pada keluarga, rekan kerja, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, semuanya, semuanya kita bicara tentang kenyamanan dalam sebuah keluarga. Ya, di dalam keluarga yang terasa aman, sebenarnya kita nggak harus selalu sibuk memikirkan gimana nanti kalau saya ngomong begini mereka marah nggak ya gitu ya, kalau saya gagal mereka kecewa nggak ya, kalau kita ketika kita berada atau berbeda pendapat apakah kita bakal dianggap anak yang paling buruk gitu ya. Dan responer ya, hal ini penting karena rumah itu seharusnya jadi tempat loh seseorang untuk menurunkan atau mempertahankan gitu ya. Ya, di luar rumah mungkin kita harus kuat, jaga sikap menghadapi pekerjaan, sekolah, bangun relasi dengan orang-orang atau dengan masyarakat dan berbagai tuntutan yang ada. Dan kalau di rumah, seseorang itu harus terus pakai topeng. Lama-lama kayak ngerasa gak nyaman punya tempat untuk benar-benar beristirahat secara emosional. Jadi keluarga yang nyaman bukan berarti keluarga yang setuju loh. Ya kan, ini bagian yang selalu disalahpahami, di mana keluarga yang sehat tetap berbeda pendapat. Orang tua bisa marah, anak bisa membantah, saudara bisa bertengkar. Nah, ini perbedaannya ada pada cara konflik itu terjadi. Ya, kita gak harus setuju dengan pilihan kita. Dan ya, kalau memang selalu buat masalah, ya dari dulu kan kita gak pernah bisa diandalkan begitu ya. Nah, jangan nyerang perilaku atau keputusan. Yang kedua adalah serang identitas seseorang gitu ya. Jadi itu dia responer. Jadi keluarga yang nyaman itu keluarga yang selalu melihat bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita gitu ya. Dan stay tune di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.
4: I have something for you.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Dan tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan Responer. Viko ngucapin thank you banyak ya buat Responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam, di mana tadi kita bicara tentang keluarga yang nyaman, keluarga yang selalu melihat dan memberi perhatian tanpa menghakimi. Oleh sebab itu Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat buat Responer semuanya, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi yang hadir pada pagi hari ini. Ya, selama 2 jam ke depan dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Ya, di program Semangat Pagi bagi responden semuanya, apa kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi positif. Buat responden semuanya yang sudah bangun, wah selamat ya. Yang sedang menyiapkan sarapan buat bekerja nanti, yang sedang buka toko atau mungkin yang baru saja membuka mata dari tempat tidur, selamat datang di pagi yang baru. Karena setiap pagi sebenarnya merupakan kesempatan ya yang indah buat kita semuanya.

kesempatan untuk mencoba lagi, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kemarin masih kita takutkan. So, responlah semuanya, pernah gak sih kita ngerasa bahwa nyaman dengan keadaan hari ini? Rutinitas yang sama, lingkungannya itu-itu aja, pekerjaannya, semuanya terasa aman karena kita sudah kenal ya. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita bisa lebih daripada itu. So, pagi ini kita akan ngobrolin tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Karena memang terkadang hal yang paling kita takuti untuk dilakukan hari ini justru bisa menjadi pengalaman yang buat kita jauh lebih kuat di masa depan. Ya, buat respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, kalau ada keluarga teman rekan kerja yang berulang tahun, kirim 0821-5566-8003. Tendangan dari langit dari kotak akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda tahu bahwa manusia menghabiskan 50% hingga 75% dari waktunya untuk berkomunikasi? Apakah dengan tatap muka, tulisan, ataupun telepon? Dari seluruh komunikasi yang dilakukan itu, dirasa perlu untuk memiliki suatu keahlian berkomunikasi, sehingga proses mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima dan sebaliknya terjadi tanpa distorsi. Hal ini bisa dilakukan, misalnya jika Anda pengirim, pikirkanlah hal sebagai berikut. Apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda ucapkan, dan apa yang Anda pikir telah diucapkan. Selanjutnya sebagai penerima, Anda akan mengalami hal berikut. Apa yang Anda ingin dengar, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikir Anda dengar. Kalau Anda melaksanakan ini dengan tidak sempurna, maka suatu hasil yang tidak diinginkan dapat terjadi. Saya pernah kehilangan staf yang baik sekali hanya karena miskomunikasi. Kami akhirnya harus berpisah. Namun buat saya kejadian ini merupakan suatu pelajaran yang berharga. Karena apa yang saya pikir saya katakan menjadi berbeda dengan apa yang ia pikir, yang ia dengar. Jadi berkomunikasilah dengan efektif untuk sukses Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun pagi hari ini dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di Viko 082155668003. Nah, responnya semuanya, kita ngobrolin tentang zona nyaman ya. Sebenarnya apa sih ya zona nyaman yang membuat kita begitu sulit untuk keluar dari zona nyaman itu? Karena mungkin memang banyak banget orang yang gak mau keluar dari zona nyaman. Karena apa? Sudah rintis ini bertahun-tahun, sudah rintis B bertahun-tahun, pada akhirnya pengen coba hal baru gitu ya. Jadi keluar nih dari zona nyaman, atau ya sebagai perantau lah juga. Perantau maksudnya ya sebenarnya di kampung kan ya kalau gak ada duit tetap makan kan gitu, karena ada orang tua. Tapi ya mungkin prinsip perantau beda ya. Jadi ya harus keluar dari zona nyaman itu, pergi ke perantauan gitu ya. Nah, responer akan tetapi punya perasaan takut gak? Pasti ya, takut gagal, takut salah, takut dicemooh, takut hasil yang gak sesuai dengan harapan. Atau bahkan kalau ternyata keputusan yang kita ambil justru membuat hidup kita tuh berubah, syukur-syukur gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang sebenarnya ingin coba pekerjaan baru ya, seperti yang Viko sampaikan tadi, tapi takut ninggalin pekerjaan yang sekarang. Duh, nanti gimana nih gitu ya, pekerjaan sekarang udah bagus gitu ya, tiba-tiba pengen lamar di pekerjaan lain gitu ya, atau ingin mulai usaha, ada yang ingin belajar keterampilan baru. Ada juga tuh yang sebenarnya punya ide, punya kemampuan ya kan, bahkan punya kesempatan, tapi memang gak pernah benar-benar ngambil langkah pertama. Kenapa? Karena sering gak siap untuk ngambil itu. Padahal kenyataannya kita justru sering menjadi siap ketika kita setelah mencoba gitu. Nah, kalau kita terus memilih sesuatu hanya karena nyaman, so apa yang akan terjadi nih? Ya sama aja, besok aman, lusa aman, dan akan selalu aman gitu ya. Tapi tanpa kita sadari nih responer, waktu tuh terus berjalan sementara kemampuan kita mungkin tidak berkembang kemana-mana. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman? Ya sebenarnya kita harus mulai dulu ya dari satu langkah kecil. Kalau selama ini kita takut berbicara, yuk kita berani menyampaikan pendapat. Kalau ingin belajar sesuatu, jangan dulu pasang target 1 jam. Ya sisihkan aja 15 menit tapi konsisten. Kalau ada kerjaan yang sulit, jangan pikirkan semuanya sekaligus untuk dikerjakan atau diselesaikan, dan kerjakan satu bagian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, respon semuanya, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita harus memaksakan diri melakukan yang berbahaya atau mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Bukan itu ya. Jadi keluar dari zona nyaman itu berarti kita berani memberi diri challenge, kesempatan untuk kita belajar, mencoba, dan juga berkembang. Itu dia. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya.

0: ya kalau mau tidur, terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
1: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
0: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
1: Gimana caranya hemat listrik?
0: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk hemat listrik.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Warm 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Respon semuanya. Balik lagi bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Respon semuanya, apa nih satu hal yang sebenarnya ingin responder lakukan tapi sampai sekarang ini ya masih tunda karena kita takut gitu ya. Apakah ingin mulai usaha, ingin mencari pekerjaan yang baru, belajar keterampilan tertentu, ingin berbicara depan banyak orang, udah ikut kelas sana sini tapi masih gak percaya diri gitu ya. Atau mungkin ingin mengambil sebuah kesempatan yang selama ini hanya berani kita pikirkan. Ya, kita hanya terlalu lama loh nunggu keberanian datang. Aduh, nunggu-nunggu akhirnya gak datang-datang gitu ya. Padahal keberanian itu muncul setelah kita mengambil langkah pertama. Jadi responlah semuanya, yang perlu untuk kita lakukan dan keluar dari zona nyaman itu adalah sebuah proses. Kadang kesempatan datang bertubi-tubi, hanya tergantung kita untuk pilih ya, apakah kita mau keluar dari zona nyaman atau tidak. Akan tapi kita takut gimana nanti kalau kita sudah di tempat yang baru terus gak bisa beradaptasi dan sebagainya macam, itu soal kedua. Yang penting kita berani dulu untuk keluar dari zona nyaman dan merasakan pengalaman-pengalaman baru, new experience gitu ya. Jadi kita menjadi sedikit lebih berani daripada hari-hari kemarin. Dan untuk responnya semuanya pagi ini sedang menghadapi tantangan, jangan terlalu cepat menyerah ya. Mungkin responder memang belum melihat hasilnya saat ini. Mungkin usaha responder semuanya belum membuahkan hasil. Proses belajar responder juga masih terasa lambat. Tapi jangan remehkan langkah kecil yang sedang responder lakukan. Karena masa depan tidak dibangun hanya dari keputusan-keputusan besar. Masa depan juga dibangun dari keberanian-keberanian kecil. Itu dia, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, Respon semuanya, tidak terasa ya, di jam pertama kita telah usai. Kita bakal balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.